0: dipastikan bahwa maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja di layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja saya tersebutkan gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya waktu saat dorongan ke Arafa kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, P3 dari Kursi Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofia Segaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
6: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya, 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global.

0: Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
1: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
2: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Yes, terima kasih pendengar Anda selalu mendengarkan Pro 1 Bonedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada WiFi jatuh bangkit kembali gitu ya. Dan ini masih pendengar di Sonar ini, sekarang ada beberapa informasi berita pemberitahuan putusan perkara perdata gitu ya, ditujukan kepada Jerry Bendrin ya, Jerry Bendrin Ruben. Tempat tanggal lahir Bitung, 30 Januari 1990, jenis kelamin laki-laki, alamat dahulu di Kelurahan Rondomout, lingkungan 6, Kecamatan Pal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Tapi sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Juni 2026 nomor 740/PDT.G/2025/PNMND dalam perkara antara Jenny Manikome sebagai penggugat lawan Jerry Bendrin Ruben sebagai tergugat, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, satu, menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, kemudian mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek. Kemudian menyatakan menurut hukum perkawinan penggugat dan tergugat yang dicatatkan di Kota Manado pada tanggal 29 Januari 2022 sesuai kutipan akta perkawinan, putus karena perceraian. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado untuk atau juga pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penertiban kutipan akta perceraian. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.004.000 dan mengenai hak saudara terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan verset, perlawanan atau banding di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang terhitung sejak isi putusan ini dibacakan melalui RRI Manado. Tentunya jurusita Pengadilan Negeri Manado Sugeng Riyadi. Yang pasti tadi berita pemberitahuan putusan perkara perdata ya, ditujukan kepada Jerry Bendrin Ruben ya, yang alamat dahulu di Kelurahan Ronomuut, lingkungan 6, Kecamatan Pal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, tapi sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya tadi bisa menyampaikan untuk Anda yang mungkin tahu atau dekat gitu ya, dan mengetahui keberadaan Bapak Jerry Bendrin Ruben ini, bisa memberitahukan itu tadi berita pemberitahuan putusan perkara perdata gitu ya. Dan itu tadi berapa keputusan yang tentunya ditujukan kepada tergugat. Oke, pasti terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 Manado. Masih banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda, tetap di Pro 1 Manado.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

kasih pendengar, Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi hari ini. Ya, di Manado Pagi saya akan terus meremori Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di hari ini kita akan membahas topik tentang sulut rawan kriminalitas gitu ya. Tentunya Anda juga bisa sampaikan nanti tanggapan Anda. Tentunya juga Anda bisa bertanya nanti bersama dengan narasumber gitu ya. Nanti akan kita hadirkan di sulut bicara. Yang hadir nanti ada pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara gitu ya. Nanti bersama Bapak Jefferson Waniwanta, kemudian Bapak Ferdinand Jeki Dumais selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado. Saat lagi di ruang dengar Anda di sulut bicara kita akan hadirkan. Dan tentunya Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini di Sulut Bicara. Dan saya informasikan tadi kita masih membahas terkait topik Sulut rawan kriminalitas kita ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini pendengar, hari ini untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 Manado, Anda nanti bisa bertanya langsung pada narasumber gitu ya, di SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh nanti di 0821-9583-5080. Dan juga Anda bisa tonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di selama hari ini. Anda bisa langsung kirimkan komentar Anda, tanggapan Anda gitu ya, terkait topik kita di hari ini, Sulut Rawan Kriminalitas. Dan tentunya di hari ini seperti saya informasikan tadi juga pendengar, ada narasumber yang akan kita undang gitu ya di sana hari ini, tapi hari ini tidak bisa hadir di studio, tapi melalui Zoom ya. Yang pastinya nanti kita akan berbicara dengan beberapa narasumber. Ada Bapak Jefferson Waniwanta, selaku pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara. Kemudian ada Bapak Ferdinand Jeki Dumais, selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado. Baik, kita sudah terhubung kepada pada narasumber gitu sore hari ini. Saya mau sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, ini dengan Pak sebentar. Ini Pak ini ya. Pak Ferdinand ya.
1: Siap.
0: Oke, selamat pagi Pak Ferdinand Jeki Dumais hari ini selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado. Apa kabarnya Pak hari ini Pak?
1: Luar
0: baik. Baik, luar biasa ya. Oke, ya maksudnya sangat disayangkan ya hari ini Bapak tidak hadir langsung di studio.
1: Ada tugas kunjungan kerja ke DKI Jakarta dan Bogor.
0: Wah.
1: Tidak bisa hadir di studio. Tapi sangat ingin bergabung ya, dan makanya sekarang biarpun lewat itu saya ikut
0: berpartisipasi. Oke, baik. Ya masih terima kasih Pak hari ini untuk waktunya, dan kita tunggu juga nanti waktu untuk Bapak bisa hadir nanti langsung di studio Pro 1 gitu ya. Oke, oke. Pak, kita juga nanti bersama dengan Bapak Jefferson. Pak Jefferson Waniwanta selaku pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara gitu ya. Halo, selamat pagi Pak Jefferson. Wah, nampaknya tidak kedengaran nih Pak suaranya Pak. Oke, mungkin bisa mungkin di-mute atau bagaimana ini? Oke.
1: Halo, selamat
0: pagi. Halo, ya. Selamat pagi Pak Jefferson Waniwanta. Apa kabarnya Pak hari ini?
2: Baik, luar biasa. Selamat pagi juga untuk Bapak Ferdinand Dumais ya.
0: Iya.
1: Iya, selamat pagi.
0: Hari ini kita cuma melalui Zoom gitu ya di pagi hari ini. Dan Pak Jefferson, terima kasih juga untuk waktunya sudah mau diundang juga untuk bicara di Sulut Bicara hari ini gitu ya. Oke, mungkin ini menarik gitu ya untuk kita bahas topik kita hari ini Pak, Sulut Rawan Kriminalitas. Dan nanti kita juga undang untuk kebersamaan para pendengar yang ingin bergabung di line telepon, SMS juga WhatsApp di 0821-9583-5080. Dan juga nanti bisa bertanya langsung kepada narasumber gitu ya, yang walaupun hari ini hanya melalui Zoom gitu ya. Oke, baik, saya ingin bertanya dulu nih kepada Pak Jefferson Waniwanta gitu ya, selaku pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara nih Pak. Menurut Pak Jefferson sendiri, faktor apa nih Pak yang paling dominan memicu tindak kriminal di Sulawesi Utara saat ini Pak?
2: Jadi pertama itu saya ingin sampaikan bahwa kriminalitas itu terjadi sebenarnya bukan bawaan individu ya, bukan hanya bawaan individu, melainkan satu gejala masyarakat yang terbentuk dari satu proses sosial ya. Artinya di sini lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, seseorang dalam perilakunya. Sehingga ini, kalau perilakunya, lingkungannya tidak baik, masalah ekonomi, masalah pendapatan keluarga, kebutuhan keluarga itu tidak baik dan tidak mencukupi, ini akan membuat perilaku yang impaknya daripada seseorang. Lingkungan ini sangat mempengaruhi. Nah, dari sini sebenarnya akar sehingga bisa memicu potensi ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Nah, titik-titik yang kita lihat ya saat ini rawan kriminalitas, yaitu di pemukiman-pemukiman yang sangat padat dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan kehidupan sosial yang tidak mendukungnya, sehingga mendorong seseorang itu melakukan hal-hal yang melawan hukum. Mm-hmm. Ya, jadi ini adalah indikator-indikator sehingga seseorang itu bisa melawan hukum. Dan ini terjadi di tempat-tempat yang boleh dikatakan secara ekonomi minus ya. Itu bisa kita lihat di beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara.
0: Oke, baik. Pak Jefferson, apakah ini juga ada pengaruh dari keluarga juga kah tindak kriminalitas ini?
2: Iya, saya katakan itu dari kehidupan sosial ya, di mana dia ada. Jadi pergaulan yang buruk bisa berubah yang baik. Saya katakan dari awal tadi, sebenarnya ini bukan bawaan individu sebenarnya, tetapi ini adalah satu gejala apa kehidupan sosial masyarakat yang terbentuk dari satu proses ya kehidupan yang seperti itu. Dan titik-titik rawan itu memang ya, biasanya terjadi di daerah-daerah yang boleh dikatakan daerah-daerah miskin.
0: Oke, okay. Yang pastinya di sini Pak, dari perspektif sosial kemasyarakatan gitu ya Pak ya, faktor apa saja yang paling dominan memicu terjadinya tindak kriminal di Sulawesi Utara nih Pak?
2: Ya, jadi ini masalah kebutuhan ya, kebutuhan dasar ya, yang kita tidak mungkin abaikan dan kita tidak bisa hindari. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan ini sering terjadi gesekan-gesekan ya antara sesama individu, personal, dan mungkin kelompok. Ya, sebenarnya pemicunya masalah-masalah ekonomi. Lebih daripada itu, masalah perilaku yang menyimpang itu orang minum-minum ya, minuman keras, karena tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara kan 5,9%, pada akhirnya turun jadi 5,7%. Ada sekitar 170.000 sekian orang itu yang menganggur. Dan ini hal yang sangat tidak baik ya bagi kehidupan masyarakat, dan ini akan memunculkan perilaku-perilaku yang menyimpang ya. Jadi masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pendidikan, hal-hal yang sangat mendasar yang sebenarnya menjadi perhatian daripada pemerintah. Nah, kebetulan di sini kan ada Ketua Fraksi Gerindra ya, DPRD Kota Marianado, ya bagaimana pemerintah itu bisa hadir ya di tengah-tengah krisis ekonomi masyarakat itu sendiri, dan ini dampaknya itu sangat besar ya. Kalau tidak ada tindakan preventif daripada pemerintah untuk memberikan solusi kepada masyarakat.
0: Oke, okay, baik. Ya pasti, terima kasih Pak Jefferson. Sekarang saya menuju ke Pak Ferdinand gitu ya. Pak Ferdinand, ya, Kota Manado ini menjadi daerah dengan jumlah laporan tindak pidana tertinggi juga di Sulawesi Utara gitu ya. Bagaimana DPRD melihat kondisi ini Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kebetulan saya di Komisi 1 DPRD itu memang tupoksi kita dan mitra kita langsung yang pemerintahan hukum. Nah, memang pantauan kami dalam waktu beberapa terakhir ini ada banyak yang terjadi. Tentu tadi pemicu oleh Pak Jefferson dalam masalah sosial dan banyak hal. Tentunya hal ini kami sudah catat ada beberapa kejadian ya di Tika Lakuman di Kerame juga terakhir tempat umum ya. Nah, ini tentu disebabkan oleh hal apakah karena mungkin masalah sosial, mungkin ada rumah, kemudian masalah ekonomi, kerjaan, tentu tidak berdiri sendiri. tidak ada rangkaian yang tentu kita harus lihat juga secara holistik, kemudian nanti penanganannya secara otomik atau secara detail. Nah, dan semua pihak sesuai juga kita di Undang-Undang Nomor 23

0: usulan dan WA out ya. Sebenarnya ya, kita law enforcement lah. Ya, mulai kita dari undang-undang yang paling tua ya. Yang darurat nomor 12 tahun 1991 pasal 2 ayat 2 itu diatur tentang bagaimana senjata dan juga miras ya rupa. Juga ada di undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia pasal ayat 2 huruf E. Nah, ini saya kira mulai dari situ. Kemudian ada undang-undang 1 tahun 2023 tentang KWP yang baru. Dan diatur semua. Kemudian Perpres tahun 2013 tentang miras dan juga ada 2014, 2018 dan 2019. Kemudian ada juga yang saya bilang tadi Perda Gubernur, kemudian peraturan daerah kota dan Perwal. Ya, itu yang kita agar supaya harus diterapkan secara ketat. Kemudian saya usulkan kita Siskam ini kita jalankan lagi. Kita tahu di unsur pemerintahan itu kan ada paling di bawah pala. Pala ini digaji oleh APBD, jadi sudah menjadi tugasnya. Jadi memang front terdepan untuk pengamanan di Kota Manado. Jadi dari sisi untuk tentunya bekerja sama ya kepolisian, kita minta agar polisi dan mulai dari bawah Pak Camat agar supaya ada patroli setiap malam, karena memang beberapa kejadian terakhir ini bahkan di jalan ini juga kita akan sama dengan dinas Hakim Kota Manado agar supaya tidak ada lagi jalan-jalan yang gelap. Saya bilang sama Pak Kadis Perkim agar supaya lampunisasi betul-betul total. Kota Manado harus terbebas dari kegelapan. Jadi ada lampu, lorong-lorong semua terang sehingga tidak ada niat ataupun kesempatan untuk berbuat jahat. Ini saya kira ya dan actus rectusnya kita mesti perhatikan ya, dua-dua ini tidak boleh kemudian ada di masyarakat dan dari situlah semangat kejadian kejahatan kriminal.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdinand ya. Kalau sekarang kita menuju ke Pak Jefferson gitu ya, selaku pemerhati sosial kemasyarakatan. Oke, Pak, ini banyak kasus kriminal yang melibatkan anak muda gitu ya, Pak ya. Apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sosial masyarakat sekarang ini? Apakah penyalahgunaan minuman keras ini masih menjadi pemicu utamanya, Pak, sebagai tindak kejahatan?
2: Iya. Jadi sebenarnya bukan asal minuman keras ya, yang memang beredar yang tidak terkendali. Walaupun perangkat hukumnya telah ada ya, tadi akan disampaikan, ada perdanya yang seharusnya harus dilakukan secara kontinu ya, jangan sampai ketika aturan ini atau perangkat hukum ini timbul tenggelam ya, untuk dampak-dampak yang buat apa kriminalitas ya. Tetapi kami mau katakan begini, bahwa bukan masalah kenakalan remaja ya, tetapi ada dua tindakan yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ini preventif, yang kedua represif. Ya, yang kita inginkan adalah tindakan preventif ya, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ferdinand, bahwa Pemkot Manado punya desain ya, punya program bagaimana untuk penentasan kemiskinan itu sendiri. Jadi ini tindakan yang sangat gitu ya, untuk meredam jangan sampai kriminalitas itu akan muncul kembali ya, dan itu akan berdampak kepada perekonomian dan psikologi masyarakat sendiri. Yang kedua di sini tindakan represif. Harus ditegakkan aturan yang telah ada, yang telah berlaku ya, pihak kepolisian sebagai protecting people, penegakan hukum harus benar-benar hadir. Nah, masalah lingkungan itu adalah masalah yang sangat penting ya, di mana Siskam ini diaktifkan kembali, karena memang dasarnya itu dari masyarakat yang justru di sini ujung tombaknya itu adalah

0: teman lingkungan yang tahu persis lingkungannya masing-masing. Dan jika diaktifkan lagi ini siskamping, ya dalam salah satu pencegahan bukan supaya menghindari terjadinya kriminalitas. Orang-orang babak kumpul itu kan biasa. Ini pakai rutan sosial yang kita tidak bisa larang. Tetapi apabila melewati batas waktu, malah kan ada di undang-undang yang saat ini, ya. Lalu ada minuman-minuman keras, ya, yang terjadinya kriminalitas. Masalah perilaku yang menyimpang dari remaja saat ini juga masalah keluarga. Saya percaya apabila kehidupan keluarga ekonomi baik, masalah sosial, kehidupan serata sosial di masyarakat itu baik, masalah pendidikan baik, tidak akan memunculkan lagi perilaku-perilaku yang menyimpang. Kita lihat ya, saat ini aduh, dari usia yang sangat muda ya, harusnya tidak tersentuh dengan masalah hukum, tetapi terjadi. Ya, makanya ini extraordinary ya bagi saya. Kalau dibiarkan, pemerintah tidak hadir, hukum tidak hadir, maka ini alamat buruk ya bagi Sulawesi Utara. Ya.
1: Baik Pak Jefferson sendiri gitu ya. Apakah Pak Jefferson melihat dari sudut pandang Bapak sendiri itu ya, apakah masyarakat saat ini sudah cukup pedulikah terhadap lingkungan sekitarnya dengan adanya tindak kejahatan seperti ini, Pak?
0: Ya, jadi begini. Ya, tentu kita semua tidak menginginkan sesuatu yang menakutkan ya.
1: Iya.
0: Ya. Jadi hantu ya bagi setiap masyarakat dan ini akan menekan secara psikologi kejiwaan yang bagi kita sendiri. Ya, bagaimana masyarakat yang ingin melarang hal-hal yang seperti ini, yang sebenarnya ini sejak kalau zaman kita dulu anak-anak itu sangat menghormati orang tua. Kalau orang tua atau yang dituakan setegur, ya orang pasti akan lupa dan tidak melakukan hal-hal yang tetapi zaman telah berubah ya. Jadi sikap anak-anak sekarang, perilaku anak-anak sekarang sudah berubah. Ini masalah ada gadget ya, yang sudah terbuka, informasi yang telah terbuka, dan ini kita tidak bisa hindari hal-hal seperti ini. Tetapi mulai daripada keluarga itu sendiri yang kita harus bangun ya, kehidupan yang bermoral bermoral ya. Maaf saya sentil sedikit ya boleh ya. Ya. Ada kurang lebih ya 20 hari saya berada di daerah di negara Turki, dan dalam perjalanan kami ya seperti ya, di negara Turki kami berjalan itu sangat aman. Tidak ada ya seperti kehidupan kita di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Utara. Ya kita bisa beraktivitas kapan saja, dan hal ini bisa terjadi karena memang kehidupan sosial ekonomi masyarakat itu jauh daripada kehidupan ekonomi kita Indonesia. Nah sebenarnya di sini sebenarnya masalahnya apabila tingkat pendapatan kita itu semakin tinggi, perekonomian kita, pemenuhan kebutuhan keluarga kita, maka hal-hal yang tidak kita inginkan ya, jadi perilaku menyimpang dari seorang itu tidak akan terjadi. Jadi saya rasa demikian.
1: Oke, baik. Ya pasti kita menuju ke Pak Pak Ferdinand gitu ya. Pak Ferdinand, apakah regulasi terkait pengendalian minuman keras dan ketertiban umum saat ini itu sudah cukup efektif, Pak? Atau masih perlu diperkuat lagi, khususnya di Sulawesi Utara?
2: Ya, saya kira peraturan yang ada baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah kota itu sebenarnya sudah memadai, hanya tinggal penerapannya saja atau law enforcement itu yang kita ingin agar supaya ini betul-betul dijalankan. Artinya semua hal itu kan ada sebab dan akibat. Ya, akibat perbuatan kita ya mengakibatkan apa kepada lain. Tuh, seperti misalnya karena dia mungkin sudah tidak bisa mengendalikan diri, mabuk, ya, kemudian membawa senjata tajam, ya ribut. Nah, itu terjadi kejahatan. Itu sebenarnya sudah diatur semua, ya, bahwa tidak boleh minum di tempat umum, kemudian ya juga tidak boleh membawa senjata tajam di tempat umum, apalagi bahwa yang kemarin terjadi di hari lalu, ya. Apapun alasannya, itu sudah terjadi, tentunya kita kemudian ya harus melihat bahwa apa sih sebenarnya tindakan atau hukuman untuk pelanggaran atau kejahatan. Nah, ini yang saya juga minta semua pihak, khususnya di kota, ini saya bicara Manado dulu, ya, bahwa di pemerintah kota dan juga di Polresta betul-betul harus menjalankan ini dengan baik. Penerapan itu ada dasar aturannya, itu ya sudah dasar bertindak atas aturan. Itulah positif, bahwa positivisme hukum itu dia harus mengeraskan kepastian. Dengan ada kepastian hukum, maka semuanya keadilan terjadi. Karena saya berikan satu ilustrasi di satu penulis, seorang profesor, kemudian dia mengeluarkan murid dari dalam, jangan ikut kuliah, mahasiswa yang ikut kuliah, mahasiswa tertentu, ya, kemudian yang lain diam. Nah, itu dia bilang, itulah hukum. Seharusnya hukum itu untuk apa? Ada yang mengatakan ya untuk sosial, untuk mengandalkan pemerintah sebagai pelaku eksekutif untuk law enforcement, ada hukum, kemudian juga ada keadilan. Nah, itu betul, kita kadang-kadang ada bersama-sama, ya, tetapi kita melihat kejahatan, kita tidak ikut menegur atau berbicara, ya, hanya melihat kepentingan kita sendiri. Nah, inilah yang kami selalu menerima aspirasi masyarakat menyangkut masalah, ya. Jadi di situ beberapa hal yang saya simpulkan, bahwa mari kita bersama dalam kehidupan kita bersama sebagai masyarakat, apa yang kita lihat mungkin tidak benar, itu kita kepada pihak yang, sehingga tindakan preventif itu bisa terjadi lebih awal. Bila mana sudah terjadi masalah, tentu saya setuju dengan teori pemanfaatan utilitarisme dari Jeremy Bentham, bahwa ya kalau orang sudah bersalah, dia mesti hukum agar memberikan manfaat bagi dia sendiri dan juga masyarakat. Karena keadilan itu bisa, ketidakadilan itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kita. Kita berdiam diri. Jadi kita harus kemudian bersama-sama berpartisipasi aktif, sehingga tidak atau kejahatan dikurangin.
1: Oke, baik. Yang pasti terima kasih Pak Ferdinand dan Pak Jefferson gitu ya, tetap terus di Sulut Bicara, dan tentunya juga nanti kita akan undang kebersamaan para pendengar yang pasti mendengarkan siaran kita di hari ini, dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan juga menonton langsung melalui kanal YouTube kami. Anda bisa memberikan tanggapan, bisa bertanya juga kepada narasumber gitu ya. Anda bisa bertanya di SMS juga WhatsApp di line telepon kami di 0821 9583 5080, dan Anda bisa langsung juga menyampaikan komentar Anda di kolom komentar di YouTube kami di RRI Manado, ya. Tetap terus bersama kami di Sulut Bicara. Saat lagi kami akan kembali.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Sulut Bicara hari ini, masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Jefferson Waniwanta, selaku pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara, dan juga Bapak Ferdinand Jeki Dumais, selaku ketua fraksi Gerindra DPRD Kota Manado ya. Dan tentunya di sore hari ini sudah ada penelpon yang sudah bergabung ya di program Sulut Bicara. Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Saya dengan Cliff di Motoli, Minahasa Selatan.
0: Oke, baik. Silakan Bapak Cliff, apa yang ingin ditanyakan?
1: Selamat pagi kedua narasumber ya. Dari Pak Jefferson Waniwanta sebagai pengamat pemerintahan kebijakan publik dan anggota dewan ya, legislator ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Walaupun secara fisik tidak hadir, tapi suara tetap hadir. Jangan seperti yang lalu-lalu, sudah diundang kok. Dari dewan itu tidak hadir, karena kan teknologi semakin canggih. Begini Pak, ini kedengaran nggak di sana?
2: Ya, kedengaran.
1: Kedengaran?
3: Siapa?
1: Sebenarnya ada satu yang harus dihadirkan, psikologi itu harus hadir. Tapi tidak apa-apa, karena bapak-bapak itu sebagai apa itu mewakili saja. Saya mau bertanya langsung kepada legislator ya, anggota dewan. Saya mau bertanya begini, Komisi 1 kan berarti membidangi tentang apa ya, keamanan atau apa, pokoknya begitu ya, lingkup tentang APH. Sejauh mana yang dilakukan oleh bapak-bapak ini di anggota dewan, di apakah itu, bagaimana ya, soalnya kan ini udah urgent kan, sudah di mana-mana itu banyak kriminalitas, jadi tugas dan fungsi itu dewan itu seperti apa? Karena belum menggereget gitu sih. Karena jangan-jangan, maaf ya Bapak Dewan ya, Pak Ferdinand Dumai. Jangan nanti terkesan ini Dewan itu nanti ada predikat D4 lagi. Datang diam duduk dengar duit lah. Datang diam duduk duit, ya kan? Jadi seharusnya Pak, ketika ini masalah sudah viral, cepat-cepat itu apa? Rapatkan barisan dengan stakeholder, apa yang harus dilakukan? Ini aspirasi masyarakat loh. Jangan dong dilakukan cuma top begitu. Akhirnya kata orang sebagai masyarakat ini jadi korban.
0: Oke.
1: Okay. Orang masyarakat mau kemana dah? Kamu bilang Pak pemerintah kadang-kadang orang bilang iyo aturan terlalu banyak, tapi implementasinya maaf ya tidak terasa. Jangan terlalu bahas-bahas dengan aturan perda, pergub, perwap, permen karet nanti. Jadi tolong yang kami butuhkan itu. Bapak-bapak sebagai dewan desak dong, pemerintah, stakeholder. Jangan kan kami sebagai masyarakat itu jadi korban, nanti sudah bahaya lagi, baru lagi. Begini.
0: Okay,
1: ini untuk
0: baik.
1: Sisi apa ya, dewan ya, mewakili rakyat.
0: Okay,
1: yang
0: baik.
1: Duduk di kursi panas itu karena masyarakat. Dan bapak sebagai siapa? Pak Waniwanta?
2: Ya.
1: Saya apresiasi. Ini Bapak Waniwanta sudah top ini. Karena selalu mendesak pada pemerintah. Namanya pengamat pemerintah.
0: Pemerhati
1: pemerintahan dan pemerhati. Karena saya ikuti intens serius. Karena betul-betul harus ada mewakili rakyat karena penyeimbang.
0: Oke, mungkin langsung ingin ditanyakan apa nih Klip langsung.
1: Ya, jadi tolong sejauh mana yang sudah dilakukan oleh dewan. Dewan ini, dewan Sulut kan ini. Dewan Provinsi Sulawesi Utara. Sejauh mana ini tentang keadaan di Sulawesi Utara.
0: Okay,
1: mungkin itu aja dulu, nanti dibahas, dijawab. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Klip di Motoling. Selamat pagi Klip di Motoling. Oke, mungkin Pak Ferdinand bisa langsung jawab gitu ya pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Klip. Sejauh mana nih Pak yang sudah dilakukan oleh anggota dewan sendiri?
2: Ya, terima kasih Klip di Motoling. Salam buat teman-teman di Motoling. Saya anggota dewan di Kota Manado, tapi enggak apa-apa. apa yang di gelisahkan atau diratakan oleh Cliff mewakili masyarakat. Saya kira ini jadi juga apa masukan yang sekali buat kami di dewan. Tapi perlu kami klarifikasi dulu bahwa silakan masyarakat memang menilai ke dewan yang bekerja. Artinya dia bekerja, dia menjalankan fungsi-fungsi dia, lasi monitoring dengan baik atau tidak. Kemudian kedua, bahwa anggota dewan punya tupoksi yang mungkin berbeda. sesuai Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah bahwa tupoksi dewan sudah disebutkan tadi, monitoring, legislasi dan budgeting. Untuk eksekusi atas semua kebijakan pemerintah dari pusat sampai ke daerah juga termasuk bidang keamanan itu ada di eksekutif dalam arti pemerintah kota, kabupaten dan provinsi. Dan juga untuk keamanan tentu lebih kepada APH ya termasuk kepolisian dan yang saya mau sampaikan bahwa yang sudah kami lakukan begitu ada masalah, ada laporan dari masyarakat ataupun saya pribadi punya tim ya untuk selalu bagaimana ada aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan. Kadang-kadang masyarakat bingung bagaimana menyampaikan aspirasinya kepada kepada saluran-saluran mana. Saluran pertama dia ya kepada anggota-anggota dewan. Dia berada di dapil kan dewan kok di dapil sudah menjadi dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, kembali ke tadi cara saya bekerja sebagai pribadi di anggota dewan. Saya punya tim bila mana ada masalah ataupun masalah itu belum dilaporkan dan kami melihat itu menjadi masalah atau bisa menjadi potensi masalah, saya mengambil inisiatif, tim saya turun ke bawah. Kemudian mulai dengan collect data, salah ya, kemudian kami bertemu untuk diagnosa gimana mana kemana kita harus lakukan ya, kita harus juangkan urannya kemana. Jadi jangan terjadi, saya setuju dengan Cliff tadi, jangan kemudian aspirasi masyarakat ini tidak bisa diperjuangkan. Jadi dengan konstipante, artinya penyumbatan. Nah, ini juga saya sebagai orang di politik di dewan itu harus menghapus sumbatan-sumbatan ini. Biar itu mengalir dengan bila mana ada masalah. Ya, kalau bisa kita preventif duluan, tapi bila tidak itu bagaimana kita penyelesaian? Seperti di kemarin terjadi masalah kelurahan Malendeng lingkungan 1. Ya, ada pala ini yang terkena narkoba. Ya. Saya langsung itu dengan Pak Kapolres, Pak, bagaimana ini masalah? Oh, sudah kami ambil tindakan dan apa? Dan kemudian saya usulkan agar supaya untuk menghapus, karena narkoba di Kota Manado juga cukup tinggi. Ini sudah kami juga ke Pak Wali Kota agar supaya itu diperhatikan. Dia tidak akan berdiri sendiri, baik waktu maupun pelaku.
0: Ya. Baik.
2: Nah, mungkin dia baru terjadi itu baru kemarin dia lakukan. Itu sudah. Begitu juga bukan cuma dia sendiri. Nah, begitu juga di masalah miras dan sakit. Saya kira kalau preventif dengan penerapan aturan-aturan tadi yang saya bilang, ini bisa mengurangi resiko-resiko kejahatan yang terjadi. Dan bila mana terjadi, saya pikir salurannya harus ke dewan untuk bagaimana mengawal aspirasi ini sehingga sampai kepada penyelesaian. Semua pihak mungkin kadang-kadang tertentu ya. Ya, ada orang bilang lapor ayam hilang sapi. Ya, itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi saya sangat mendukung apa yang Cliff tadi sampaikan ya, bahwa masyarakat harus jadi subjek dan objek pembangunan. Subjek pembangunan dia ikut berpartisipasi, sebagai objek pembangunan dia ikut menerima manfaat termasuk ketertiban dan keamanan.
0: Baik. Yang pasti memang harapan dari masyarakat itu ya jangan cuma aturannya saja yang banyak, Pak, tapi tindakan kerja nyatanya gitu ya yang ingin dilihat oleh masyarakat gitu ya. Baik, ada lagi penelpon hari ini. Halo, selamat pagi. Sulit bicara.
4: Pagi.
0: Iya, selamat pagi, Bapak. Ini Bapak siapa di mana ini? Tabe ya, Pak. Ini Bapak siapa di mana?
4: Dengan Heri.
0: Pak Heri di?
4: Saya di Tateli tapi warga Kota Manado.
0: Baik. Silakan. Apa yang ditanyakan, Pak?
4: Iya. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber.
5: Iya, selamat
4: dari pagi. Dari ketua fraksi Gerindra Kota Manado, Kang.
2: Ya.
4: Terus pemerhati sosial Pak Jefferson Wolewanta. Moga sukses dan betul-betul seperti RRI sampaikan, apa yang kita lihat harus kita berani bicara. Dan jadi rawan kriminalitas di Sulawesi Utara, bukan cuma Sulawesi Utara, seantero Indonesia. Saya memperhatikan seperti itu. Ini dikarenakan apa? Jujur saya mau katakan, cuman ini tidak terbuka karena lagi krisis ekonomi, lagi krismon sekarang. Ekonomi yang bergerak di masyarakat sangat sulit. Di situ masyarakat terlalu terjepit dengan keadaan. Itu yang mengakibatkan meningkatnya kriminal-kriminal di mana-mana. Itu kan yang sebenarnya tugas dari anggota dewan semua untuk memperjuangkan, karena ada program-program pemerintah untuk sedikit meringankan beban masyarakat, untuk pergerakan-pergerakan ekonomi di masyarakat yang betul-betul harus diperhatikan dan disampaikan secara terbuka, transparan. Jangan kucing-kucingan tertutup. Saya contoh, misalnya dalam Koperasi Merah Putih, desa-desa mana, kelurahan mana yang sudah ada. Itu kan karena tertutup. Lagi pula yang sekarang hangat dibicarakan masalah dengan MBG. Sebenarnya di sana juga banyak tenaga kerja yang ditampung. Dan oleh sebab itu, diberikanlah kepada masyarakat yang tidak punya pekerjaan, bukan petugas-petugas yang harus
0: oke, okay. Baik Pak Heri, untuk mempersingkat waktu, mungkin apa yang ingin ditanyakan Pak Heri?
4: Ekonomi. Jadi kriminalitas di sini itu juga yang itu bapak-bapak ini harus kontrol.
0: Oke, okay, baik.
4: Termasuk pertanyaan dan kriminal ini bukan di tengah masyarakat yang paling bawah. Kriminal yang berdasi itu banyak, Pak.
0: Iya.
4: Cuman itu yang harus diperhatikan supaya betul-betul itu meminimalisir kriminal yang ada terjadi di mana-mana. Agar supaya setiap program-program yang sudah dikeluarkan pemerintah harus sudah kontrol.
0: Okay,
4: contoh
0: baik.
4: Misalnya bantuan sosial disalurkan secara terbuka, tepat sasaran, dan betul-betul yang berhak diberikan. Jangan hanya disampaikan, nggak tahu kapan. Ya, ini juga pemerhati sosial ini perlu masuk di sana, lihat, tanya ke masyarakat, betul-betul lihat dengan keberadaan.
0: Okay.
4: Dan kenapa tidak dapat-dapat?
0: Baik.
4: Mudah-mudahan akan ada hasilnya dan anggota dewan harus lebih terbuka dan perlu juga reses 10 tahun kita tidak pernah berada di anggota dewan.
0: Okay,
4: hadir di reses ya.
0: Baik.
4: Semoga ada lagi. Makasih ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Heri Ditateli. Mungkin ini karena waktu juga gitu ya. Jadi harus singkat, padat, jelas. Kalau Anda ingin bertanya, bisa langsung melalui SMS juga, WhatsApp juga boleh di hari ini gitu ya. Oke, okay, dan kita langsung saja nih, ada juga yang bertanya melalui YouTube ini ya Pak ya. Media sosial ketika ada percobaan kriminal jalan atau street crime di si calon korban membela diri hingga mengakibatkan pelaku begal ini terluka. Namun anehnya si korban yang dijadikan tersangka. Regulasi yang memungkinkan masyarakat membela diri ketika mengalami tindakan kriminal di jalan namun tidak dijadikan tersangka hanya karena melukai si pembegal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tommy Abraham. Bagaimana ini Pak? Pak Ferdinand menanggapi hal ini Pak? Kadang-kadang ya, pelaku begalnya yang jahat gitu ya. Tapi karena kita membela diri, kok jadi korban, jadi yang korban malah jadi tersangka, Pak?
2: Oke. Okay. Nah, bila mana ada kejadian-kejadian seperti itu, silakan melapor ke kepolisian. Kami yakin kepolisian seharusnya mampu untuk secara aktif melihat masalah. Itu yang tadi saya sebutkan, dua hal. Ya, apakah niat yang berbuat niat jahat, yang niat jahat kan si begalnya, kenapa yang jadi salahkan. Kemudian kedua, ya akibat perbuatan itu, kalaupun itu terluka ketika membela diri, nah itu yang mesti kemudian ya kita kawal. Kalau ada laporan ke saya akan kawal.
0: Oke. Okay.
2: Lagi mengawal kasus kematian Evia Maria Yamakolo. Memang itu hasil saya, bukan di bidang ini. Panggilan ke manusia, ya, juga seperti Pak Jefferson melihat masalah sosial ini. Saya kira kita terpanggil. Itu yang saya bilang tadi, bahwa bila mana kita hanya berdiam, nanti ketidakadilan itu akan datang kepada kita. Nah, maka dari sekarang kita juga harus menghindari atau kemudian kita mencegah terjadinya ketidakadilan di sekitar kita. Ya, saya kira kepolisian akan dengan profesional menyelidik perkara itu, karena kalau mereka macam-macam itu ada propa. Kemudian kita juga yang akan kita mengawasi. Jadi saya bilang kepada masyarakat, silakan atau boleh catat nomor telepon saya, 24 jam saya bisa melayani. Kalau sejauh saya belum tidur, saya melayani.
0: Oke. Okay. Ya, masih call center-nya di mana, Pak? Kalau masyarakat ingin mengadu.
2: 45. 2299 5995 dengan Verdi Dumais, anggota DPRD Kota Manado, ketua
0: kita. Baik.
2: Nah, tadi saya tambahkan juga, Mbak, yang mengenai apa tadi bansos. Nah, kemudian juga di salah satu kelurahan dan kecamatan di Kota Manado, saya tidak sebutkan, tidak perlu siapa, itu terjadi bahwa pala ini memilah-milih memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Ini yang saya juga lagi turun untuk menyelidiki. Jadi saya sudah komitmen, saya akan kawal RPJMD Pak Wali Kota, ya termasuk juga di bidang bansos, bahwa ini harus tepat sasaran dan pendataan dari pusat sekarang. Jadi kalau masih ada penyimpangan di bawah, artinya gini, bahwa ada nama yang berhak menerima, tapi dia tidak menerima, bahkan ada tanda tangannya di situ, itu yang saya akan selidiki. Jadi bilang, saya juga akan sampaikan ke berkoordinasi dengan Kadis Sosial, camat, karena kalau camat itu adalah tupoksi kami di Komisi 1. Jadi ada hal-hal yang menyimpang. Ini silakan masyarakat laporkan. Ya, biarpun bukan di dapil saya permisi ke teman-teman yang dapil lain. Ya, permisi saya ikut
0: kasih masyarakat. Ya, masih Pak Ferdinand juga siap untuk mendampingi gitu ya, untuk masyarakat yang mungkin ada aduan keluhan gitu ya. Jangan sampai hukum ini tumpul di atas, Pak, tajam ke bawah gitu ya. Jadi Bapak membela pro masyarakat juga gitu ya.
2: Betul. Ya, saya pro masyarakat. Jadi okay, bila mana di situ, saya akan ada di situ untuk membela masyarakat.
0: Oke, baik. Ya, pasti ini juga ada pertanyaan melalui WhatsApp ini, Pak. Selamat pagi dari Ibu Aprilia di Kombos. Apa upaya jangka pendek lembaga legislatif dalam upaya meminimalisir kasus kriminal di Sulawesi Utara? Terima kasih, RRI. Oke, terima kasih Ibu Aprilia di Kombos. Oke, silakan tanggapi, Pak.
2: Pak Ferdinand. Oke. Tadi Ibu di Kombos. Jadi, dalam waktu dekat ini, kami akan rapat internal komisi itu. Nanti tentu Ibu Ketua Komisi 1 kami, Ibu Norde Marbon, sangat responsif ya. Kita rapat untuk bagaimana melihat keadaan keamanan di Manado. Dan setelah itu kami mungkin akan berkoordinasi dengan Asisten 1, kemudian para camat, dan juga dengan kepolisian. Jadi Ibu di Kombos kalau ada apa-apa bisa juga langsung kontak saya. Ya, itu ada teman kami di situ, ada Ibu Nancy Serakian, ada ya Singkir Mapangit, kan ada banyak ya jadi tamu juga ke mereka. Tapi bila mana tidak bisa hubungi mereka, ya silakan hubungi saya, apa-apa saya akan bantu menerbitkan atau mengakui.
0: Oke, baik. Yang pastinya untuk Pak Jefferson gitu ya, Pak Jefferson, bagaimana ini peran keluarga, lingkungan, dan pendidikan dalam mencegah munculnya perilaku kriminal khususnya di kalangan generasi muda? Apakah ini karena ada faktor ekonomi, lapangan pekerjaan juga, atau kurangnya fasilitas juga dari pemerintah gitu ya untuk memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan bakat mereka gitu?
6: Ya, jadi kita tidak bisa buat semua masalah ini kepada pemerintah. Tapi daripada yang bertanggung jawab itu keluarga. Organisasi yang terkecil itu adalah keluarga. Jadi peran keluarga itu sangat penting. Nah, di sini kita melihat bahwa keberadaan kehidupan sosial masyarakat kita itu sangat rentangnya, tidak terstruktur dengan baik. Sebab masalah kemiskinan. Jadi pemob yang sangat menakutkan dapat kehidupan keluarga. Karena jika kemiskinan meningkat, maka kriminalitas itu juga akan meningkat. Itu salah satu teori yang tidak bisa terbantahkan. Sekali lagi, jika kemiskinan meningkat, maka potensi kriminalitas itu pasti akan meningkat. Nah, di sini edukasi bukan hanya saja dari lingkungan keluarga, tetapi di masyarakat. Saya percaya kan orang beragama. Jadi tokoh-tokoh masyarakat juga ini berperan sangat penting ya untuk dan edukasi bimbingan rohani kepada setiap individu atau masyarakat itu sendiri. Ini sangat penting. Jadi ini adalah satu struktur yang tidak bisa kita pisahkan ya, karena ini berkaitan juga dengan perilaku kehidupan masyarakat itu. Apabila norma-norma ini diabaikan, maka akan terjadi ya, perilaku-perilaku masyarakat yang menyimpang yang tidak inginkan bersama.
0: Okay.
6: Nah, saya sangat tertarik ya, boleh saya sentuh tadi untuk Bapak Cliff dan Bapak Akhir ya.
0: Mm-hmm.
6: Sebenarnya mereka menginginkan suara daripada dewan itu yang sampai saat ini masyarakat itu belum atau sangat minim ya untuk mendapatkan informasi soal apakah dewan itu bersuara. Tetapi kita percayakan kepada anggota dewan seperti Pak Ferdinand ya, katakan tadi bahwa RDP itu sangat penting ya.
0: Mm-hmm.
6: RDP dapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait, yang terutama dari pihak kepolisian. Dan ini harus diekspos kepada masyarakat, informasi harus diterima kepada masyarakat.
0: Mm-hmm.
6: Sehingga kerja dewan itu mereka bisa mengetahui, oh dewan ternyata bersuara.
0: Mm-hmm.
6: Tetapi selama ini kan masyarakat ini yang mendapatkan informasi,
0: yeah,
6: ketika terjadi kriminalitas yang semakin mengkhawatirkan masyarakat itu sendiri, maka kami tidak mendapatkan informasi bahwa dewan ini langsung mengambil tindakan,
0: ya. Hmm.
6: Masuk tupoksi mereka yaitu pengawasan dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait.
0: Oke, okay, baik.
6: Itu baru sahir, supaya benar-benar bisa memberikan jaminan ya, keamanan.
0: Oke, baik. Pak, di kesempatan hari ini Pak Jefferson dan Pak Ferdinand gitu ya, ini sangat menarik sebenarnya topik yang kita angkat gitu ya. Tentunya kalau masih ada banyak waktu, masih banyak yang harus kita ulas lagi gitu ya. Tapi karena ini waktunya sangat singkat, mungkin singkat saja dari Pak Jefferson gitu ya. Mungkin apa nih harapan Bapak terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Sasi Utara saat ini, dalam beberapa tahun ke depan juga bagaimana gitu ya, dan bagaimana membangun kesadaran masyarakat juga Pak, agar menjadi bagian dari solusi dalam menjaga keamanan lingkungan. Silakan Pak, singkat padat jelas.
6: Jadi kami sangat berharap ya, hukum harus hadir ya sebagai instrumen formal ya untuk mengontrol tingkah laku masyarakat agar stabilitas kehidupan, keamanan masyarakat itu bisa terjaga dan terpelihara. Sekali lagi, hukum itu

0: sehingga tidak akan memicu tindakan-tindakan kriminal yang ada. Tetapi semuanya itu, semua komponen masyarakat harus bersatu, bukan hanya saja kita timpakan kepada anggota dewan, eksekutif dan legislatif, tetapi seluruh komponen masyarakat harus benar-benar turut juga memberikan sumbangsi dalam kehidupan masyarakat agar supaya benar-benar semua bisa kita lakukan.
1: Baik.
0: Saya rasa
1: baik. Jadi peran keluarga, sekolah, pemerintah harus berkolaborasi juga gitu ya, dengan tokoh agama pun gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Bagaimana dengan Pak Ferdinand Jeki Dumais? Bapak silakan singkat padat jelas, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait topik kita di Selatan hari ini?
2: Ya, saya kira menutup sebagai epilog pembahasan ini bahwa mulai dari hulu, dari awal kita harus mencegah kejahatan dari keluarga, kemudian latar belakang ekonomi yang sangat mempengaruhi pola pikir, bertindak, merasa ya warga itu harus kemudian diatur sedemikian rupa dari keluarga, membina anggota keluarganya agar jangan keluar melakukan kumpul-kumpul mabuk dan awal ya, membawa senjata tajam juga harap juga dicegah. Ya, penerapan aturan-aturan baik pergub, perwal, perda itu harus betul-betul law enforcement. Kemudian bila mana terjadi kejahatan, penanganannya juga harus betul-betul bukan cuma prosesnya, tapi pada saatnya kalau memang bersalah dinyatakan bersalah dan kemudian dalam teori kemanfaatan tadi itu kemudian bagaimana ada efek jera.
1: Baik.
2: Dan kemudian terakhir sistem yang sudah saya sampaikan tadi, itu saya usulkan kepada pemerintah Kota Manado, Pak Wali Kota dan jajarannya, ya, sahabat lurah kepala, untuk mengerjakan siskap bekerja sama dengan kepolisian sehingga kita bisa mencegah kejahatan terjadi, maka crime rate di Sulawesi Utara dan khususnya di Kota Manado bisa tekan serendah mungkin.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Ferdinand Jeki Dumais selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado dan juga Bapak Jefferson Waniwanta selaku Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Sulawesi Utara gitu ya, yang sudah hadir hari ini di Sulut Bicara, dan tentunya siapa tahu nanti ya Pak ya bisa hadir langsung di Studio Pro 1 dan tentunya selamat melaksanakan tugas kembali. Sukses terus Pak, dan tentunya salam untuk keluarga tercinta juga. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Sulut Bicara, yang sudah bertanya juga melalui SMS jualan telepon dan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Manado. Terima kasih. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal ya beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nael, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi memahami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya, saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil, belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Ya, dan baik pendengar, kembali sebuah informasi untuk Anda kali ini. Informasi masih dari dunia sepak bola ya, untuk Piala Dunia. Dan adalah Christian Pulisic yang masih berlatih terpisah akibat cedera betis, dan kondisi tersebut membuat timnas Amerika Serikat mulai merasa khawatir. Pendengar, Pulisic bermain sangat baik saat melawan Paraguay di pertandingan pertama, namun andalan tim Amerika Serikat ini terpaksa ditarik keluar setelah merasakan kaku pada betis. Dan pendengar, sejak cedera, Pulisic menjalani latihan terpisah di gym Orange County. Penyerang AC Milan ini baru berlatih di lapangan rumput pada Rabu 17 Juni 2026. Dan Pulisic juga tampak melatih kaki kirinya secara khusus saat sesi latihan terpisah dengan pemain lainnya, dan ia mengenakan sleeve pelindung pada betisnya. Dan pendengar, Pulisic adalah pemain paling lengkap dan penting di lini serang tim Amerika Serikat, dan absennya Pulisic bisa membuat Amerika Serikat kesulitan mencetak banyak gol di laga berikutnya.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi, masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini, yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi, AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit, atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Lan, kamu pernah gak ngerasa, kadang kenapa ya, kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
3: Maksudnya?
2: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
3: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
2: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
3: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Jenis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Pilane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Robert Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion

terbanyak di Bundesliga. Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Ierenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fai Zulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90+9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung serata karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihan benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa dan atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbani tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Iya, itu tadi pendengar satu lagu dari Shakira yang berjudul Die Die yang dinyanyikan bersama Burna Boy menjadi original soundtrack atau official soundtrack atau bisa juga dibilang lagu theme song untuk Piala Dunia edisi kali ini di tahun 2026. Mendengar kalau di dunia, di bulan Desember ada Mariah Carey yang ikonik dengan All I Want For Christmas yang menandakan bahwa sebentar lagi akan masuk di bulan Desember atau Natal. Maka di Piala Dunia ada Shakira yang selalu hadir di setiap Piala Dunia. Jadi pendengar, selain Die Die yang menjadi salah satu lagu ikonik untuk Piala Dunia, yaitu lagu Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia tahun 2010. Wow, ini sudah apa ya pendengar, sudah 16 tahun yang lalu. Dan dari 16 tahun yang lalu sampai sekarang pun Shakira masih tetap cantiknya, masih tetap suaranya itu membawa efek magis tersendiri untuk penggemar sepak bola di seluruh dunia. Jadi kayak kalau belum ada lagunya Shakira, Piala Dunia itu kayak kayak sayur tanpa garam.

Dan pendengar, sebentar malam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam untuk waktu Indonesia Tengah, yang artinya disiarkan di wilayah Sulawesi dan sekitarnya yang masuk kategori wilayah waktu Indonesia Tengah, ada grup A, pertandingan antara Republik Ceko melawan Afrika Selatan. Dan kemudian dilanjutkan pada besok subuh juga pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah, pertandingan antara Bosnia Herzegovina melawan Swiss. Dan dilanjutkan juga pada pukul 5 di grup B, grup yang sama dengan Swiss dan Bosnia Herzegovina, yaitu Kanada dengan Qatar. Dilanjutkan juga pada hari yang sama, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pertandingan di grup A antara Meksiko melawan dari perwakilan dari negeri ginseng yaitu Korea Selatan.

Dan mendengar seperti Spanyol juga, maka tadi yang sudah kita dengarkan di berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jakarta, bahwa Portugal juga melawan Republik Demokratik Kongo ditahan imbang seperti Spanyol dan juga Cabo Verde pada beberapa hari yang lalu. Ini tim-tim besar, sudah dua tim besar ya, khususnya pendengar, ditahan imbang oleh tim yang bisa dibilang biasa aja. Tapi dari dua tim besar ini kita diajari untuk tidak boleh meremehkan lawan ya, pendengar. Mau lawannya merupakan tim top atau tim biasa atau mediocre atau bahkan kita baru tahu ada tim ini ya. Seperti contoh pendengar, Iren untuk edisi Piala Dunia pada tahun ini, Iren baru tahu ternyata ada negara yang namanya Tanjung Verde atau Cabo Verde. Jadi kalau Curaçao itu sudah sering dengar, karena sekalipun Iren tidak terlalu aktif menonton pertandingan sepak bola, ada juga karena Iren sering melihat beauty pageant, jadi tahu tentang negara Curaçao ini, negara yang kecil. Tapi untuk Tanjung Verde agak berbeda, jadi baru tahu di tahun ini. Dan negara kecil ini memberikan kejutan bukan hanya untuk penggemar sepak bola yang ada di Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan pendengar, menemani Anda sekalian yang beraktivitas di siang hari ini, khususnya untuk para driver. Driver yang ada di bentor ataupun di mobil, mau mobil penumpang ataupun mobil truk, Iren hadirkan lagu-lagu yang tidak akan membuat Anda ngantuk di siang hari ini, agar supaya Anda bisa semangat. Karena sebentar lagi pada besok hari dan 3 hari setelahnya kita akan menikmati libur, biarpun hanya sejenak ya pendengar, karena hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu bisa dikategorikan hari libur. Tapi ada juga orang-orang seperti Iren yang bekerja sebagai penyiar ataupun tenaga kesehatan ataupun orang-orang yang lainnya yang harus tetap masuk gitu. Dan ini dia pendengar, Iren hadirkan Niji dengan Di Atas Awan untuk aktivitas Anda di siang hari ini.

Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 Manado. Akan mengikuti acara Magota Bacerita dengan tema Mapalus Nilai Kebersamaan yang diwariskan turun-temurun.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: 2026 2026. Dan ada saya Nikarina untuk siang hari ini, dan ada narasumber kita yang juga sudah siap tentunya dengan topik kita hari ini tentang Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun temurun. Kita langsung ke narasumber kita. Selamat siang. Iya, memperkenalkan diri dulu kayaknya.
1: Oke, kita bernama Enten Sukiman. Kita konten kreator dari akun Suki Media. Akun saya itu membahas tentang budaya, budaya sejarah seputaran Minahasa. Gitu. Lumayan banyak sih konten-konten ada di dalam yang kita pernah posting.
0: Iya. Dan kenapa untuk siang hari ini mengambil topik nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun?
1: Kalau dari sih menarik kalau membahas tentang Mapalus, karena melihat dari situasi sekarang itu banyak perubahan tuh yang terjadi di khususnya di Minahasa, bukan cuma di Minahasa tapi seluruh dunia pasti ada perkembangan. Ya, Mapalus ini salah satu nilai yang seharusnya sampai sekarang itu harus tetap dijaga karena kalau kita mau mengenal pengertian saja dari Mapalus itu, Mapalus itu merupakan tradisi kerjasama masyarakat Minahasa. Yaitu bisa kalau disederhanakan itu gotong royong antar sesama masyarakat. Kalau dulu dari konteks Mapalus itu dia saling membantu lah antara bisa saja satu orang dengan orang yang lain atau satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah, awal mula Mapalus itu sebenarnya dari pertanian dulu. Itu awalnya dari pertanian kayak perkebunan. Jadi misalnya satu lahan lah digarap. Orang yang lain atau keluarga yang lain itu saling membantu. Saling membantu gunanya untuk apa? Untuk mempercepat pekerjaan sebenarnya. Jadi setelah

0: Satu lahan itu selesai digarap, saling bantu lah di lahan yang lain, balik saling bantu juga. Ibaratkan kalau kerja sendiri kan lebih berat. Tapi kalau kerja
1: sama-sama,
0: kerja sama-sama lebih enak, terus lebih cepat lah daripada merasa kalau misalnya dikerjakan sama-sama. Kalau untuk mapalu sendiri, itu sih kalau contoh kecil dengan sedikit pengertian dari mapalu sih.
2: Oke. Dan bagaimana tradisi gotong royong ini bisa mencerminkan minimal nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun?
0: Nah, kalau kita lihat dari nilai-nilainya, sebenarnya di gotong royong itu kan pertama ada di maksudnya di mapalus itu kan esensi dasar itu dari gotong royong. Gotong royong juga tolong menolong. Nah, itu dia yang mau kayak landasan lah dari mapalus tersebut. Terus filosofi-filosofi juga yang lahir dari yang berlandasan dari mapalus itu, contohnya Sito Timoto. Nah, itu kan dikeluarkan oleh pahlawan Dr. Samratulangi kan. Nah, artinya manusia memanusiakan manusia. Nah, maksudnya apa? Dari pengertian itu saja manusia memanusiakan manusia berarti di situ sudah ada unsur saling tolong-menolong, kerjasama. Itu dia. Terus ada juga semboyan torang semua bersaudara. Nah, itu juga sebenarnya melambangkan juga nilai mapalus di situ, karena semua rupa di Manado kan lebih khususnya dari semboyan ini semua orang bersaudara, jadi bahu bantu lah loh gitu. Selain juga gotong royong tolong menolong juga nilai mapalus ini juga diterapkan seperti kalau membuat satu keputusan di satu masyarakat dang. Pastikan kan masyarakat di satu tempat itu pasti mau berkumpul dulu bermusyawarah formal menentukan hal apa yang terbaik, keputusan yang terbaik lah yang mau diputuskan. Itu juga termasuk di nilai mapalus itu sih. Kalau untuk nilai-nilai
2: mungkin itu diawali dari dalam keluarga mungkin ya, bagaimana keluarga berperan mewariskan nilai kebersamaan kepada generasi berikutnya.
0: Dari keluarga juga, dari masyarakat, dari hidup bermasyarakat lah. Dengan juga dari sekolah-sekolah sebenarnya. Dari sekolah-sekolah itu seperti yang kita tahu pasti sudah kasih belajar. Untuk direlatkan dengan zaman sekarang itu kan mapalus lebih ke kerja bakti ibaratkan. Di sekolah-sekolah kan selain ada kerja kelompok, guru pasti minta tolong murid-muridnya untuk saling baku kasih bersih lah gitu, kasih bersih lingkungan. Itu juga pupuk-pupuk dari itu sih, dari mapalus sendiri per generasi muda begitu.
2: Dan kalau Bung Elton sendiri, apa sih dampak yang mungkin terjadi kalau misalnya ya nilai kebersamaan ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda?
0: Dampak yang terjadi kalau sudah tidak diperhatikan ya, ibaratkan begitu ya, salah satunya orang-orang kan jadi lebih individualis sih. Maksudnya ada hal-hal yang sebenarnya seperti pengertiannya kan, ada hal-hal yang sebenarnya lebih mudah kalau dilakukan sama-sama. Kalau misalnya sudah ditinggalkan ini, orang-orang akan lebih memilih untuk bisa kita buat sendiri ini, bisa kita buat sendiri. Justru itu selain memperberat keadaan, maksudnya dengan juga dampak selanjutnya jadi tidak akrab atau tidak berkenal dengan orang-orang yang ada di sekitar.
2: Jadi egois dan kalau orang Manado bilang sapangannya sapa kita.
0: Iya betul.
2: Soalnya ubah ku tahu ding udah bilang tetangga, teman dan orang di lingkungan.
0: Orang sekarang istilah itu introvert orang bilang.
2: Oke, kalau Bung Elton sendiri bagaimana cara menyesuaikan nilai kebersamaan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna itu sendiri? Misalnya.
0: Bagaimana pertanyaannya?
2: Ya. Cara menyesuaikan yang namanya nilai kebersamaan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna.
0: Okay.
2: Dan mapalus-palus sendiri.
0: Maksudnya kasih korelasi dengan zaman sekarang gitu ya. Paling mudah sih sebenarnya berkomunitas. Itu salah satu. Dari kalau ketika kita hidup berkomunitas, bukan berarti kita harus masuk komunitas ini. Komunitas ini kan maksudnya berkomunitas itu ada grup yang circle yang orang bergaul akan itu yang bisa menopang kita untuk hidup saling membantu. Seperti yang kita bilang tadi kan ada kan grup-grup tertentu atau circle-circle pertemanan tertentu yang buat inisiatif untuk bersih-bersih lingkungan mungkin atau membagikan makanan ke orang-orang itu atau tidak memberikan akses kesehatan seperti pengobatan itu menurut kita itu salah satu langkah yang membuat Mapalus itu tidak hilang. Seperti definisi kan awal kan Mapalus itu kan nilai kebersamaan. Itu sih.
2: Nilai kebersamaan gitu ya. Jadi kemudian apakah menurut Bang Elton sendiri apakah teknologi ini mempengaruhi pewaris nilai kebersamaan? Kalau di zaman sekarang gitu ya. Orang kan segala sesuatunya sekarang sudah pakai teknologi gitu.
0: Iya, kalau misalnya digunakan dengan bijak sih seharusnya pasti bisa lah. Kan teknologi juga kalau mau lihat dari aplikasi-aplikasi pun itu banyak aplikasi-aplikasi untuk kita saling berbagi, bisa saling tolong-menolong di menggunakan teknologi yang kita pakai. Contoh dengan kita dan sebagai content creator. Kalau menurut kita dengan kita membagikan informasi-informasi mengenai budaya tradisi Minahasa contoh seperti Mapalus ini ini juga bisa mematik kayak pengetahuan atau keinginan orang untuk melakukan lebih dan contoh misalnya ada teman yang enggak tahu apa sih itu Mapalus misalnya apa sudah tidak bagus di bidang buruk kita hidup hidup introvert jo tapi ketika kita edukasi misalnya kita jelaskan Mapalus itu apa begini mungkin akan ada perasaan ketika orang-orang tahu orang bisa lebih bagus ternyata kalau kita berteman di komunitas ini lebih banyak keuntungan itu sih.
2: Oke. Mungkin itu bisa relate dengan keadaan sekarang kita bisa melihat perbedaan antara yang ada di pedesaan dan di perkotaan mungkin ya.
0: Iya, itu kental sekali
2: perbedaannya. Iya, langsung kerasa gitu ya. Oke. Di siang hari ini Torang tidak sendiri ini Bung Elton karena Torang juga bersama RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan RRI Talau juga ya. Mungkin nanti Torang akan kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan Talau untuk bertanya-tanya langsung ke Bung Elton. Kita masih membahas tentang topik kita Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Namun sesaat lagi setelah yang berikut ini.

0: Iya, dan pendengar dan juga pemirsa RRM Net dimanapun berada, yang menonton dan mendengarkan siaran Perempat RRI Manado bisa juga melalui kanal YouTube RRI Manado dan jaringan terestrial FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Sekarang kembali ke topik kita untuk kesempatan siang hari ini tentang Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun, dan masih bersama narasumber kita Bang Elton Sukiman. Beliau merupakan konten kreator Suki Media. Mungkin dari teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna dan Talaut ingin bertanya-tanya secara langsung, silakan.
1: Ya,
0: ya silakan, ada yang bertanya.
1: Dari Gorontalo bisa ya?
0: Gorontalo dengan Umi kalau tidak salah ya, Gorontalo.
1: Tatu Indah.
0: Oh, Tatu Tatu Indah.
1: Ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, selamat siang dulu untuk narasumber kita, namanya siapa?
2: Elton
1: ya, Elton John.
2: Iya.
1: Oke, selamat siang Elton, salam bahagia dari Gorontalo.
0: Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Elton tadi sudah menjelaskan tentang makna dari Mapalus atau juga gotong royong. Tapi kalau dilihat dari usianya Elton ini lebih banyak ke konten-konten yang mengajak para generasi muda ya. Lebih dominan dengan mereka-mereka yang masih usia-usia muda, karena memang di arus modernisasi yang semakin kuat, kita melihat nilai-nilai kebersamaan itu sudah mulai tergerus oleh gaya masing-masing ya, individualis ya. Tapi kalau di Manado sana ada budaya yang tetap terpelihara, yaitu Mapalus, tradisi gotong royong yang tidak hanya sekedar membantu tapi juga menyatukan hati dan mempererat tali persaudaraan. Tadi sudah saya dengarkan dari Bung Elton bagaimana merawat, menjaga dan melestarikan tradisi Mapalus di sana. Nah, kalau di konten-konten Bung Elton sendiri, pesan utama apa yang paling ingin disampaikan ke masyarakat luas terkait dengan tradisi ini? Sekarang itu kan media sosial, orang-orang itu kan mengetahui yang viral-viral itu dari media sosial ya, Elton ya.
2: Iya.
1: Jadi ini kita sebagai konten kreator punya kesempatan banyak memperkenalkan apalagi budaya-budaya yang ada di daerah kita. Nah, dari Elton sendiri, pesan utama apa yang ingin disampaikan? Seperti itu, silakan Elton.
2: Oke, kalau dari saya sendiri sebagai konten kreator ya, yang membagikan tentang konten-konten seperti ini, sebenarnya saya ingin mengedukasi seperti yang bilang tadi, lebih ke ingin mengedukasi generasi muda sebenarnya. Karena kenapa? Karena itu dari keresahan kita sendiri sih sebenarnya. Sebelum kita memulai membahas tentang konten-konten seperti ini, kita juga minim pengetahuan. Ada beberapa informasi yang pertama kali kita dengar terus sih, apa ini kita nak tahu dah, nak tahu ini apa, ternyata ada di Minahasa. Dari situ kita mulai gali-gali, kita ingin belajar supaya tidak sia-sia belajar sendiri atau tidak ketika kita belajar lupa, lebih bagus. Karena kita lebih suka kita edukasi lah, maksudnya belajar sama-sama. Karena kalau mau dipikir, kalau kita juga tidak tahu, berarti banyak generasi di luar sana yang tidak tahu juga. Itu dia, kita mulai membagikan tentang tradisi-tradisi yang seputaran dengan Minahasa. Karena kita juga keturunan Minahasa, jadi kita ingin generasi muda itu mengenal. Karena apa yang kita rasa hari ini, itu adalah hal yang sudah dimulai atau dilakukan orang-orang zaman dulu. Berarti kan orang leluhur so menjaga ini, dorong bertemukan ini tradisi terbaik, tradisi yang terbaik waktu itu dorong pertahankan sampai ada sekarang ini. Jadi kalau menurut kita, kalau generasi ini tidak melakukan atau tidak tahu yang akan jadi korban sih, menurut kita itu generasi yang akan datang sih. Untuk itu kita ingin membagikan supaya tradisi ini maksudnya kan seperti yang kita tahu perkembangan kan terus berjalan. Setiap daerah itu punya tradisi masing-masing. Apalagi tradisi-tradisi yang tren di dunia. Kebanyakan kan generasi-generasi sekarang ikut apa yang hype zaman sekarang. Kalau misalnya generasi di maksudnya tren atau enggak tradisi di Minahasa sendiri dilupakan, ya pasti itu akan digantikan. Digantikan dengan tradisi-tradisi dari luar yang otentik. Kalau kita bahas Minahasa, generasi Minahasa sudah tidak akan mengenal tradisi kayak Mapalus ini, tapi sudah mungkin sudah terganti dengan tradisi-tradisi yang lain. Itu sih.
1: Kalau di Minahasa kan itu suka maupun duka terlihat ya, generasi mudanya ikut dalam Mapalus ini atau gotong royong ini ya.
2: Iya, kalau di contoh suka duka sebenarnya untuk membandingkan di kampung-kampung atau enggak di kota itu lumayan jauh dia punya perbandingan. Nah, di kampung-kampung justru itu dia punya rupa kayak gini kan, Mapalus itu masih kental sekali dari generasi muda sampai generasi tua tetap terjaga karena tidak bisa dipungkiri untuk di kampung-kampung lebih terjaga lah mungkin adat istiadat kampung yang membuat masyarakat generasi muda itu tetap memelihara. Contoh khusus spesifik Mapalus ini. Kalau di kampung-kampung itu ada di sebenarnya ada salah satu unsur di Mapalus lah, itu ada Mapalus duka. Mapalus duka itu biasanya orang-orang bergotong royong untuk membantu kedukaan itulah. Contohnya seperti membuat tenda, mau masak, mau saya kalau patah kampung itu antar kopi, antar kukis begitu. Nah itu masih kental sekali dari generasi tua atau generasi muda masih melakukan. Tapi kalau seperti di kota-kota biasanya orang itu lebih individualis. Apalagi orang yang tinggal di perumahan.
1: Iya. Kalau Elton sendiri yang mengatakan di perkotaan sudah individualis, bagaimana sih trik atau strateginya biar tradisi gotong royong ini masih tetap terpelihara?
2: Kalau dari saya sih sebenarnya kalau kata lebih simpel sih ya bergaul sih. Maksudnya bergaul. Untuk menumbuhkan ini kan tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena seperti yang bilang tadi, orang-orang semakin individualis kan. Itu kalau dibiarkan menurut kita itu bisa jadi lebih individualis lagi. Jadi memang kita butuh komunitas, butuh teman yang kita bergaul untuk bisa memancing lah. Memancing rasa untuk menjaga atau mungkin lebih peduli. Contoh kalau kita sendiri kita tinggal di perumahan. Di perumahan itu kan kebanyakan orang yang memang tinggal di situ memang untuk ya hidup damai ibaratkanlah. Tidak bergaul sana sini. Itu memang kental sekali kalau melihat di acara-acara tertentu. Tapi ada juga di perumahan itu orang yang memang suka bergaul. Biasanya kalau ada apa-apa, misalnya ada acara atau apa, pasti rame itu di rumah itu. Karena di lingkungan sekitar yang di bergaul akang itu pasti saling membantu. Buat tenda lah, bantu ini, bantu itu. Atau enggak di kedukaan seperti ya di kampung bisa diartikan juga seperti kampung. Kalau di orang-orang di orang-orang yang ibaratkan bergaul atau masuk dengan komunitas tertentu pasti di dalam konteks manapun teman-temannya itu pasti membantu lah.
1: Iya,
2: kembali lagi ke pengertian Mapalus itu sendiri sih.
1: Iya, Elton. Gitu. Terima kasih banyak sudah banyak mengedukasi hari ini. Terima kasih untuk hostnya juga. Saya kembalikan ke rekan kami di Manado.
0: Oke, terima kasih untuk rampe host yang ada di Gorontalo, Tatu Inda. Saya salah panggil tadi ya.
1: Enggak apa-apa kalau Umi itu di Tahuna kalau tidak salah.
0: Iya, betul sekali. Agak kecil soalnya ini namanya. Ya, dan mungkin dari RRI Tahuna atau Talaut yang ingin bertanya, silakan.
3: Tahuna dulu bisa?
0: Tahuna bisa. Silakan.
3: Baik, terima kasih selamat siang Elton dan juga teman-teman yang ada di mana itu. Di siang hari ini mungkin dari Tahuna hanya ingin menyambung apa yang ditanyakan dari RRI Gorontalo. Ini penyambung tadi, menurut Elton katanya kalau di perkotaan itu sudah individual dan mungkin ini sudah mulai hilang untuk budaya membalas. Nah, kira-kira dari Elton punya program sendiri kah atau ada inisiatif yang mau Elton lakukan sehingga budaya mapalus ini bisa diperkuat lagi dan semangat mapalus tetap ada meskipun masyarakat yang ada di perkotaan dikatakan tadi sudah dengan kesibukan masing-masing individu. Mungkin ada program ke depan yang mau Elton lakukan.
2: Ya, kalau untuk program ke depannya sih kalau dari saya sendiri sebenarnya masih lebih ke mengedukasi aja sih, mengedukasi generasi-generasi yang generasi muda sih lebih tepatnya yang saya ingin lakukan supaya apa? Ya seperti yang saya katakan tadi supaya lebih tergugah lah perasaan supaya mengambil bagian. Itu dia sih untuk planning ke depan. Tapi saya juga mencoba yang lain sih. Kan seperti yang saya katakan tadi, Mapalus itu kan ada banyak dia punya kegiatan. Untuk untuk sekarang ini lebih spesifik kita berkonten, kita mencoba memulai hal baru kayak masuk di ranah konservasi. Kenapa kita korelasikan dengan Mapalus? Karena kalau mau lihat tepe konten, kalau mau so pernah lihat tepe konten terakhir itu dia kita mulai membahas tentang hewan-hewan endemik yang hewan-hewan endemik Sulawesi Utara yang so mulai berkurang di punya populasi. Nah, untuk dari itu kita mulai masuk, kita coba masuk juga di ranah itu, maksudnya untuk apa? Untuk mengingatkanlah sesama orang yang tinggal di Sulawesi Utara ini untuk sama-sama gotong royong untuk menjaga habitat dari hewan-hewan ini. Itu salah satu yang paling dekat yang kita coba diibaratkan program lah yang kita sementara coba membangun ini. Kan kalau misalnya kita menjaga populasi hewan-hewan langka, sudah pasti juga kita menjaga lingkungan. Dengan itu juga kita tidak bisa lakukan sendiri. Kita butuh teman-teman komunitas untuk sama-sama bergotong royong untuk sama-sama menjaga ini alam ini dia dang. Itu sih untuk tapi program paling dekat. Itu sih yang berhubungan dengan Mapalus ini dang.
3: Ya. Oke, gimana terus ini? Elton? Ya, luar biasa nih Elton ya. Baik, kemudian Elton sejauh ini apakah ada tantangan terbesar apalagi sebagai seorang konten kreator untuk terus mengupayakan supaya budaya Mapalus ini terus berkembang bahkan sampai anak muda sekarang ini tetap tahu Mapalus itu seperti apa?
2: Iya, pastinya sih, pastinya tantangan selalu ada. Tantangan paling besar sih kalau mau membahas tentang Mapalus ini ya kembali lagi di individualis itu dia, khusus untuk zaman sekarang. Beda kalau zaman dulu itu dia kan melakukan segala sesuatu kan di luar. Misalnya kita perlu apa-apa, kita harus keluar. Membantu orang pun kita harus keluar. Sekarang itu dia kenapa bisa disebut, kalau menurut kita disebut lebih individualis, karena sekarang kan teknologi semakin maju, apa-apa bisa dilakukan dari rumah. Itu salah satu hal yang menurut kita ada bagusnya, tapi ya setiap hal itu kan kalau ada plusnya pasti ada minusnya juga. Plusnya itu dia ya jadi lebih mudah sebenarnya, jadi efisien untuk melakukan sesuatu. Nah, tidak bisa dipungkiri juga kalau mau kaitkan Mapalus dengan perkembangan teknologi tadi juga sudah dijelaskan, adalah banyak dia punya dampak. Tapi ya salah satu dia punya dampak itu orang-orang jadi cuma di rumah. Maksudnya bukan cuma di rumah sih, melakukan sesuatu itu lebih gampang dong. Jadi ketika momen untuk bergaul, untuk kita sendiri, untuk mau mencari satu perkumpulan orang untuk menanyakannya, misalnya mau riset kan membahas konten sesuatu kayak Mapalus ini, kan selain banyak dipunya informasi di internet, sebenarnya kita juga ingin contoh nyata begitu, maksudnya
0: di dunia contoh nyata, bukan hanya di dunia medsos gitu.
2: Iya betul, itu dia, karena segala sesuatu ya bisa dilakukan dari mana saja, jadi mau temukan itu perkumpulan yang memang aktif itu sebenarnya mungkin banyak, cuma tidak terlalu terekspos. Itu juga tapi tantangan untuk mencari itu dia, dang. Seperti yang kita bilang tadi, yang kembali yang kita program yang kita bilang tadi. Contoh kita ingin memulai di ranah konservasi. Sekarang ini pun komunitas yang kalau kita sendiri yang cari ya, kita sendiri yang cari agak susah di mau temukan komunitas yang satu komunitas mandiri yang berjalan di ranah itu, mungkin ada, cuma mungkin ya itu dia, susah lah mau cari. Mungkin dulu lebih banyak kan, banyak mungkin di setiap daerah ada, banyak satu daerah pun bisa berapa komunitas, tapi sekarang mungkin cuma satu atau dua, itu pun ada beberapa yang gak terekspos. Jadi mau masuk di, mau cari aja satu topik itu dia agak kesana kemari, kesana kemari, dan ada, soalnya ada topik yang di internet gak ada, ada konteks topik-topik tertentu yang di internet gak ada. Jadi itu yang kita bilang tadi, itu kita harus ketemu langsung dengan dipunya orang. Begitu juga di Mapalus. Di Mapalus ini sebenarnya seperti yang kita bilang tadi kan bagus, teknologi itu membantu, tapi untuk lebih spesifik dapat dipunya nilai Mapalus itu agak lebih kurang, dang. Karena Mapalus itu banyak kan dia punya definisi. Di beberapa kampung ada juga Mapalus gotong royong yang angkat rumah. Kan orang-orang di kampung kan itu biasanya rumah dari papan, dari triplex atau dari bambu,
0: dikerjakan itu bersama-sama untuk diangkat ya.
2: Di kalau petapi kampung sendiri kita pernah lihat secara langsung rumah panggung, di maksudnya dibeli oleh sesama orang kampung, jadi itu diangkat satu kali, mungkin di dorang cabut di punya seng, tapi do angkat ada sekitaran 20 orang. 20 orang do angkat satu-satu, itu pun dirakit, orang rakit sama-sama. Nah, di khususnya di Manado itu kayaknya sudah ada, karena rata-rata rumah sebeton sebenarnya bisa diangkat.
0: Karena mungkin diangkat sendiri kan, butuh orang lain. Oke, gimana Umi yang ada
3: baik
0: di Tahuna?
3: Terima kasih Elton, ini mengedukasi buat teman-teman di Sangya juga bisa mengikuti Jack yang ada di Minahasa sana. Sebenarnya ketika saya dengar Mapalus, yang terlintas pertama yang setahu saya itu Mapalus nama tim bola voli, ternyata Mapalus itu artinya gotong royong. Biasa.
0: Okay.
3: Baik, terima kasih Elton, sukses.
2: Iya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali untuk Umi yang ada di Tahuna. Dan sebelum kita lanjut lagi, untuk yang ada di Talaut yang ingin bergabung tentunya ya, bagaimana kalau terang break dulu ya?
4: Keempat, suara budaya Nusantara.
5: Man, terdoi dong.
6: Oh, dodo anak, ngapa cireng, ngapa mama ini ada konek kerja kalau keluar doye, mancari, kasihan. Yang kurang sasa di gingan, minta. Jadi anak muda, yang cuma angkat kaki dudu-dudu, banyak sebenarnya yang boleh ngomong mau baking kasih yang anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh, banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha, mau bajual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
4: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
6: Astaga, buka main nyong. Karena sini anak. Buka main ngana ini, buang-buang sampah sembarangan. Sampai saya ajar pangana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini, jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sampah.
7: Ada apa ini?
6: Pas, Pak.
7: Ada apa?
6: Ini generasi muda bagaimana ini, Pak? Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah.
7: Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia ada buang?
6: Itu sana, Pak.
7: Coba ambil tuh sampah.
6: Rasa ngana.
7: Tadi,
6: biasa.
7: Mau sampaikan. bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini, pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh, silakan buang sampahnya

0: Oke, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, torang masih di Magota Bacarita, masih membahas topik tentang mapalus nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Dan kalau tadi sudah ada dari Gorontalo dan Tahuna yang sudah bertanya secara langsung kepada narasumber, mungkin nanti dari Talaut juga saya tunggu untuk berinteraksi di sini. Karena siaran ini juga disiarkan langsung bersama RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan juga RRI Talaut. Silakan yang ada di Talaut yang ingin bertanya-tanya sebelum nanti kita ke closing statement ya.
1: Ya, halo, selamat siang untuk kita semua. Dapat dengar ya suara?
0: Dapat dengar. Iya. Okay. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Wola Iren di Talaut.
0: Wola Iren. Iya. Oke, okay. Silakan Wola Iren, ada yang ingin ditanyakan?
1: Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah konsep mapalus bisa dipakai untuk membantu pelaku UMKM? Dan apabila bisa, bagaimana caranya? Itu yang pertama tentang UMKM. Dan yang kedua, apakah nilai mapalus dapat membantu mengatasi masalah kesepian dan kurangnya hubungan sosial di masyarakat modern?
0: Ya, silakan.
2: Oke, untuk yang pertama ya, apakah mapalus bisa
0: dipakai oleh pelaku UMKM ya?
1: Bisa dipakai untuk membantu pelaku UMKM.
0: Oh, membantu pelaku UMKM.
1: Dan bagaimana caranya jika bisa?
0: Bagaimana caranya? Oke.
2: Okay. Tentu bisa sih, bisa. Kalau dari kita sendiri, kan kembali lagi ke definisi mapalus, saling membantu. Contoh UMKM itu sebenarnya kan butuh sekali promosi. Untuk sekarang mau ibaratkan sewa influencer pun itu lumayan mahal lah untuk. Tapi ketika kita pakai konsep mapalus di UMKM itu bisa, ya salah satu yang bisa dipakai itu ya promosi dari orang-orang sekitar, dari masyarakat, dari komunitas tertentu, bisa saling promosi. Kan promosi dari satu orang yo bilang ke orang yang lain itu so lumayan, terus satu orang ini
0: dari mulut ke mulut,
2: bisa beli DP produk. Apalagi kalau misalnya banyak orang yang ibaratkan menerapkan ini konsep mapalus, nah pasti 10 orang saja itu, 10 orang ibaratkan 10 orang dapat satu teman dia promosi akang, itu sudah 20 itu menurut kita sudah sangat membantu sekali untuk UMKM ini. Itu baru satu aspek, itu promosi. Yang kedua, misalnya usaha UMKM kita butuh sesuatu, misalnya angkat-angkat barang lah, misalnya usaha UMKM ini misalnya contoh rumah makan atau apa, masyarakat sekitar bisa bantu. Untung-untung kalau bangunannya sudah ada ya, bisa bantu angkat kursi atau itu contoh paling simpel lah. Terus kalau misalnya usaha UMKM contoh kantin, bangunannya belum ada, lingkungan sekitar teman-temannya, masyarakat, keluarga itu bisa saling baku bantu, itu forum buat dia punya pondok untuk dia, untuk orang tersebut jualan, itu sudah termasuk di konsep mapalus sendiri sih. Itu beberapa contoh dari konsep mapalus kalau dikorelasikan dengan UMKM. Itu sih kalau dari saya sendiri. Kalau pertanyaan kedua,
0: iya, mungkin lebih ke apakah nilai mapalus dapat membuat apa, orang yang kesepian membantu yang kesepian ya, atau gimana?
1: Apakah nilai mapalus dapat digunakan untuk membantu masalah kesepian dan kurangnya hubungan sosial di masyarakat modern?
0: Kurang jelas suaranya nih, kecil suaranya.
1: Halo, sudah?
0: Iya, okay. Silakan ulangi.
1: Bagaimana nilai mapalus dapat membantu mengatasi masalah kesepian dan kurangnya hubungan sosial di masyarakat modern? Karena tadi Bung Elton bilang semakin modern atau semakin ke kota, ini orang-orang semakin
0: lebih individualis mungkin ya,
1: gitu ya. Jadi takutnya kalau semakin individualis sudah tidak tahu meminta tolong bagaimana, karena mungkin ada satu dan lain hal, jadi membuat orang ini jadi tertutup dan saking tidak bisa curhat atau berbagi masalah, mencari solusi, mohon maaf nanti bisa menjurus ke itu bunuh diri ataupun hal-hal yang lain yang mungkin
0: yang ekstrim gitu ya,
1: yang sangat ekstrim. Dan apalagi ketika Iren lihat atau mungkin rekan-rekan sekalian lihat di beberapa berita, bahkan di Sulawesi Utara sudah banyak anak muda khususnya para mahasiswa yang mungkin karena stres dengan studi dan yang lain tiba-tiba sudah ditemukan tidak bernyawa.
0: Oke, mungkin yang singkat saja.
2: Bisa sih, tentu saja bisa. Kan orang di kasus-kasus seperti itu kan butuh teman untuk bersandar, butuh teman untuk bercerita. Di kalau kita korelasikan dengan mapalus, pasti tentu bisa kan, mapalus itu kesadaran dari setiap orang. Jadi ketika di case tertentu yang seperti itu, di komunitas misalnya, komunitas lah, komunitas itu bisa saling bantu di orang ini untuk berinteraksi lah, berinteraksi, mungkin bisa saling sharing masalah pergumulan supaya sedikit ringan lah kan, kalau kita cerita kita punya masalah setidaknya berkurang, meskipun mungkin tidak ada yang berubah tapi lebih ringan kan kita sebut cerita. Itu juga termasuk di nilai-nilai mapalus sendiri sih, itu dia sih.
0: Oke. Gimana yang ada di Talaut dengan jawabannya?
1: Aman. Sudah selalu masuk sih, cuman ada satu lagi boleh mau tambah.
0: Mungkin karena waktunya juga sudah mepet ya.
1: Tapi cuma pendek sih.
0: Ya, kan yang singkat saja.
1: Bung Elton bilang soal konservasi lingkungan khususnya hewan endemik. Kira-kira hewan apa yang paling konservasinya itu paling memakan tenaga dan waktu ketika dilakukan bersama
0: hewan?
2: Untuk hewan sih ya, karena kita baru mulai masuk di situ, kebanyakan sih kayaknya kalau menurut kita beruntaung atau enggak julang Sulawesi, karena itu kan hewan yang terbang. Kalau menurut kita butuh waktu, beda dengan hewan-hewan yang sudah ada di tempat pohon mungkin lebih gampang dipantau, tapi kalau hewan terbang itu kan bisa kesana kemari. Itu rawan juga sih, lebih rawan karena mungkin dia keluar dari kawasan konservasi, lebih gampang pemburu pertemukan begitu pada orang, akhirnya bisa menyebabkan turunnya populasi sih, itu sih.
0: Oke, gimana yang ada di Talaut untuk Wala Iren?
1: Ya, terima kasih untuk jawabannya dan kembalikan kepada Kak Heni di mana dia.
0: Ya. Terima kasih sekali lagi dan Torang mungkin langsung closing statement. Ini yang terakhir, harapan mungkin dari Bung Elton terhadap pelestarian nilai kebersamaan di masa depan nanti. Yang singkat saja.
2: Ya, kita berharap untuk generasi sekarang atau generasi akan datang jangan Torang lupa dengan tradisi-tradisi yang ada di sini, Dang. Khusus apalagi tradisi-tradisi yang baik tentunya. Ini mapalus kan ini salah satu tradisi yang baik, membantu kita untuk saling tolong-menolong. Mapalus juga ini salah satu lambang, ibarat kalau menurut kita lambang dari Minahasa sendiri. Karena ketika orang lihat orang luar lihat Minahasa, orang lihat oh, dorong ini mapalus, saling membantu, saling menjaga, saling memelihara. Kita berharap generasi sekarang ini tumbuh rasa ini supaya cerminan dari luar ketika orang datang ke sini, orang-orangnya ramah, saling tolong-menolong, saling bantu, bukan orang yang sama ngana sapa kita lah ibaratnya tuh. Kita harap tradisi mapalus ini harus dijaga, harus tumbuhlah kesadaran diri untuk kita masing-masing untuk tetap melestarikan ini mapalus sendiri sih, itu saja.
0: Oke. Ini menarik sekali untuk topik kita siang hari ini. Kita membahas tentang nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah mapalus ya. Minimal kita sudah tahu detailnya seperti apa. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, Bung Elton. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Tahuna, RRI Talaut. Dan kita akan pisah untuk baku dapa ulang tentunya di waktu dan program yang sama. Terima kasih, selamat siang.
3: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini masih bersama saya, Lin Salviani, yang akan terus menemani Anda pendengar di program Manado Siang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, saat lagi nanti kita jelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan kita hadirkan Warta Berita Siang hari ini, produksi dari RRI Manado ya, dan juga Kepulauan Talaut. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026.
1: Kanan pejalan kaki, karena trotoar itu kan untuk pejalan kaki.
0: Warta berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, jalur di kawasan Kalawat Desa Kolongan telah bebas dari aktivitas kios berjualan di atas trotoar dan saluran air.
2: Satuan Polisi Pamung Praja Minahasa Utara melaksanakan penertiban kios-kios berjualan di sepanjang trotoar Desa Kolongan Tatempangan Jalur Kalawat. Kios atau lapak yang menggunakan trotoar mendapatkan penertiban secara persuasif dari personil Satpol PP Minut. Jalur Kolongan tersebut kini telah rapi dan fungsi trotoar untuk pejalan kaki telah dipulihkan kembali. Kasatpol PP Toar Sendo mengatakan, kawasan Kalawat merupakan jalur Manado Air Madi di Bitung yang sangat sibuk dengan arus kendaraan. Menurutnya, aktivitas perjualan di trotoar dapat melebar hingga badan jalan yang membahayakan pengguna jalur tersebut dari ancaman laka lantas.
1: Kanan pejalan kaki, karena trotoar itu kan untuk pejalan kaki dan juga terutama kalau untuk kawasan Tatempangan yang bangunannya itu memang sudah menduduki got. Itu got memang, apalagi curah hujan ini bisa kemungkinan terjadinya banjir. Jadi kita sangat mengharapkan dari bantuan masyarakat untuk mari saling membantu. Kalau sudah tahu melanggar ya sudahlah, marilah kita mundur. Membongkar mandiri, minta bantuan kita juga boleh.
2: Sendo mengapresiasi pedagang yang mau bekerja sama dengan menertibkan sendiri lapak berjualan mereka. Audi Kandores melaporkan.
0: Tali asih dari pemerintah Kota Bitung kepada 20 relawan relawan Tagana sebesar 500 ribu per bulan untuk tahun anggaran 2024 tidak kunjung dibayarkan.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bitung menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi teknis terkait guna membahas tali asih relawan Tagana Kota Bitung tahun 2024 yang belum juga dibayarkan oleh pemerintah kota. Sekretaris Tagana Kota Bitung Karunia Lumenau mengungkapkan tali asih tahun 2024 sebesar 500 ribu per bulan yang dibayarkan setiap triwulan tidak kunjung dibayarkan sampai saat ini.
4: Di harapan orang selaku teman-teman Tagana, sekiranya dari pemerintah Kota Bitung membawahi dinas sosial dan dewan, sekiranya hasil dari pembicaraan tadi itu dapat diimplementasikan, dapat dinyatakan agar supaya memang hak orang harus diterima. Karena orang suka kerja, orang selalu yang menghitung dengan berbagai waktu, tenaga, demi kepentingan masyarakat yang terdampak dan bencana, orang tetap siap. Jadi oleh karena itu, kami sekali lagi sangat berharap kepada pemerintah itu, dewan yang ada, Komisi 1, bersama dengan dinas sosial, kiranya dapat mewujud nyatakan hasil dari pembicaraan RD kita. Kalau dari kementerian itu dibayar sama per triwulan dan sebesar 250.000 per bulan. Jadi Pemkot sini 500.000 yang tali asih. Sementara ketika ada bencana dari pemerintah kota bayar per hari 100.
3: Ironisnya, usulan dinas sosial untuk penambahan anggaran tim Tagana tahun 2025 dan 2026 ditolak oleh pemerintah Kota Bitung. Masalah tali asih tim Tagana ini menjadi catatan serius dari Komisi 1 DPRD Kota Bitung. Roy Pesak melaporkan.
0: UPTD Puskesmas Batu terapkan program kawasan bebas rokok KBR.
5: UPTD Puskesmas Batu Kecamatan Likupang Selatan mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan tentang program kawasan bebas rokok KBR. Wawula Emiliana SKM, pemegang program penyakit tidak menular UPTD Puskesmas Batu menjelaskan, lewat program kawasan bebas rokok, pihaknya membuka ruang edukasi bagi semua masyarakat yang mengunjungi sarana publik termasuk di lingkungan puskesmas.
6: Puskesmas Batu merupakan wujud nyata komitmen mendukung program Bupati Minahasa Utara program kawasan tanpa rokok atau KTE. Adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang.

0: untuk kegiatan merokok. Adapun 7 area utama yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja.
1: Untuk itu, kami dari Puskesmas Batu mengajak seluruh masyarakat Likupang Selatan dan pengunjung Puskesmas Batu untuk tidak merokok di area fasilitas kesehatan maupun fasilitas pelayanan publik lainnya.
2: Puskesmas Batu yang berlokasi di Kecamatan Likupang Selatan ini melayani 7 desa, yakni Desa Werot, Kokolek 1 dan Kokolek 2, Kaweruan, Wangurer, Desa Batu dan Desa Paslaten. Diana Masih melaporkan.
3: Bupati Minahasa Robi Dondokambe, Senator DPD RI Stefanus Banliau dan juga Kajari Minahasa Rama Eka Berry, apresiasi pelaksanaan Pilhut tahun 2026 telah berjalan aman, lancar, kondusif.
4: Bupati Minahasa Dr. Robi Dondokambe yang ditemani Wakil Bupati Vanessa Rundayang, Sekretaris Daerah Linda Watania, Senator DPD RI MPR RI Stefanus Banliau, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Rama Eka, Dekan Fisip Untra Dr. Ferry Liando, Ketua DPD Minahasa Franky Wolayan, serta Ketua Komisi 1 DPD Minahasa Dharma Patria Palar, serta unsur Forkopimda lainnya mengatakan pihaknya berapresiasi baik atas terselenggaranya proses tahapan pemilihan hukum tua serentak di 129 desa tahun 2026 yang telah berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Walaupun ada beberapa gesekan, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Lebih lanjut, Bupati Robi Dondokambe kepada RRI katakan dia berharap proses demokrasi pemilihan hukum tua ketua adat di desa di Kabupaten Minahasa bisa menjadi role model di Indonesia. Dan dia berharap dengan selesainya tahapan pemilihan hukum tua ini semua pihak bisa menerima hasil dengan baik dan dijauhkan dari konflik masyarakat.
5: Dengan hasil pantauan tadi, kami dari pemerintah, dari Kejaksaan, Kejati, Kejari, dari teman-teman mahasiswa, dari universitas yang hadir, senator beliau, hasil dari pengamatan untuk sementara ini semua bisa berjalan dengan baik. Bahkan saya memperhatikan tadi begitu disiplin kegiatan pelaksanaan tadi, sehingga kami sangat mengharapkan semua bisa berjalan dengan baik dan akan menjadi role model bagaimana informasi Pak Kejati untuk pemilihan ketua di Minahasa. Oke? Okay? Karena pengalaman kami rakyat Minahasa sangat-sangat memahami masalah pemilihan kepala desa. Sebagai contoh tadi kami sampaikan yang lalu ada pemilihan yang suara sama, tapi karena antusias masyarakat begitu tinggi sehingga mereka tidak mempermasalahkan itu. Kemudian kejadian di Eris selisih satu suara itu juga tidak dipermasalahkan, sehingga kami pemerintah sangat menghargai masyarakat, mudah-mudahan tidak terjadi konflik di antara masyarakat pendukung.
4: Terkait dengan jalannya proses tahapan pemilihan hukum tua yang telah berjalan aman, lancar, kondusif di 129 desa di Kabupaten Minahasa tahun 2026, Senator DPD RI, MPR RI, Insinyur Stefanus Banliau beri apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati Minahasa, dan jajaran pemerintah yang telah berinovatif melakukan pemilihan hukum tua sesuai regulasi demi menciptakan seorang kepala desa yang definitif hasil pilihan rakyat. Lebih lanjut, Senator Stefanus Banliau, Ketua APETNA Sulawesi Utara mengatakan kehadirannya bersama dengan tim memantau Pilhut di Minahasa bertujuan demi menjaga desa.
6: Kepada Pak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran, karena ini langkah kreatif, inovatif dilakukan, melakukan pemilihan kepala desa. Semen juga ini menjawab ada muncul kerisauan dari segelintir orang, dan akhirnya terjawab dengan nantinya ada kepala desa yang benar-benar definitif, tidak lagi pejabat PLT. Salut sebenarnya kami kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran. Dan kehadiran kami ini dalam rangka juga untuk optimisasi pelaksanaan program Jaga Desa bersama dengan Pak Kejari. Tadi juga ada Pak Asisten Intel. Dan ini untuk menuju Indonesia memilih ke depan, dan kita sudah mulai dengan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa. Secara umum, di beberapa tempat yang kita lewati dari rumah dinas dari kantor bupati, kemudian tiba kita di Kiawa 2.
4: Masih dari Minahasa, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Rama Eka beri apresiasi juga di mana pelaksanaan tahapan pemilihan hukum tua di 129 desa telah berjalan kondusif, dan melalui pilot ini menurut Kajari Minahasa Rama Eka akan menghasilkan pimpinan desa yang berkualitas dan memiliki integritas yang baik.
7: Kami dari Kejaksaan berharap bahwa hasil pemilihan ini bisa betul-betul melahirkan pimpinan yang betul-betul punya kualitas dan integritas yang baik. Jadi dengan adanya kunjungan ini, kami Kejaksaan yang pertama memastikan bahwa pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa ini betul-betul berjalan dengan adil, sederhana, dan jujur. Jadi kami berharap juga ke masyarakat supaya betul-betul bisa menerima hasil pemilihan. Karena kan sebenarnya mekanisme pengawasan ini sudah dibuat dengan baik. Masyarakat juga dibuka kesempatan untuk mengawasi. Jadi harapannya ketika ada yang menjadi pemenang, yang kalah tidak kecewa, dan yang menang tidak bereuforia terlalu besar dengan itu.
4: Selanjutnya, baik Bupati Robi Dondokambei, Wakil Bupati Vanda Serundayang, Senator DPD RI Stefanus Banlio, Kejari Minahasa Rama Eka berharap kepada para calon hukum tua dan tim sukses serta pendukung dapat menerima hasil pilihan hukum tua tahun 2026 dengan baik. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga daging babi atau B2 di pasar Melangguane naik seiring dengan banyaknya, maksud kami, banyak harga pakan ternak.
8: Harga daging babi atau yang akrab disebut B2 di pasar tradisional Melangguane naik. Harga daging B2 yang awalnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Usi Beni, salah satu pedagang, menyebutkan naiknya harga daging B2 disebabkan karena harga pakan mengalami kenaikan. Sementara itu, harga daging lain seperti daging ayam saat ini terpantau stabil. Daging ayam dengan berat 1 kilo 1 ons dijual Rp55.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau RW dijual Rp70.000 per kilogramnya. Harga tersebut terbilang normal, sejak pekan lalu belum mengalami kenaikan. Dari Melangguane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program revitalisasi bahasa daerah hidupkan kembali bahasa daerah di kalangan pelajar.
9: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara terus memfokuskan programnya pada dunia pendidikan sebagai garda terdepan dalam menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Januar Pribadi, menegaskan bahwa revitalisasi bahasa daerah tidak hanya sekadar menjaga kosakata, tetapi juga membangun identitas dan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budayanya sendiri.
10: Anak-anak sekarang itu sudah mulai bangga menggunakan bahasa daerah. Di 4 kabupaten tersebut, bahasa Pasan, bahasa Tonsawang, bahasa Minahasa dialek Tondombuan, Minahasa Tonsea. Kalau dulu mereka agak malu menggunakan bahasa daerahnya, tapi sekarang mereka kita lihat di Festival Tunas Bahasa Ibu kemarin, dukungan orang tua juga semakin intens ya, untuk mendukung anak-anaknya sekarang kembali menggunakan bahasa daerah.
9: Dampak program ini pun cukup signifikan. Berdasarkan data Balai Bahasa, hampir 10.000 murid telah terimbas langsung melalui program revitalisasi bahasa daerah. Angka tersebut menjadi bukti bahwa upaya sistematis dan berkelanjutan mampu menghidupkan kembali bahasa daerah di kalangan pelajar. Anugrah Pandey, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita yang terakhir pendengar, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Sulawesi Utara dalam waktu dekat akan menggelar olahraga panco. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Yudi Turambi.
11: Ya, Pak Yudi Turambi, yang dimaksud dengan olahraga panco, Pak Yudi sendiri sebagai apa di olahraga panco?
12: Ya, panco itu bahasa dari Padang, Sumatera Barat, tapi itu orang Manado menyebut sanjo. Tapi sebetulnya kalau di bahasa resmi sebagai olahraga masyarakat, dia bilang olahraga gulat tangan, dia pengurus dia punya nama Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia, disingkat POKTI. Pertanyaan itu adalah, saya adalah ketua POKTI yang dilantik oleh ketua umum POKTI nasional Bapak James Harrison Anes tahun yang lalu.
11: Pak Yudi sendiri, ini olahraga gulat tangan atau sering dibilang panco ini berawal mereka sebagai atlet, ini dia harus melakukan apa dulu biar supaya olahraga tangan ini tentu kuat?
12: Pertama, secara fisik harus melihat bahwa orang itu mesti kuat, bahkan lebih bagus tinggi besar. Tapi kalau dalam pertandingan, orang kuat belum tentu menang, karena dia harus memiliki kriteria dalam pertandingan, harus ada syarat-syarat jenis syarat. Tapi kalau badan besar, berat, tinggi, itu memenuhi syarat, tapi bukan berarti jagoan. Itu nanti kalau kompetisi dia akan keluar.
11: Kita lihat ini membutuhkan tangan yang besar, yang berotot. Mungkin kriterianya harus menjadi panco ini bagaimana ini? Dia apa memiliki kriteria?
12: Sebenarnya secara umum olahraga ini kan sudah sangat familiar di Manado. Orang Manado bilang panco. Jadi bahkan di setiap pertemuan, kadang-kadang kita sambil bercanda, maju terbanting tangan. Tapi ada yang salah. Beranggapan banting tangan itu akan tulangan tangan itu yang bersilang. Tapi sebenarnya seperti pergelangan tangan. Seharusnya tangan-tangan itu yang ketemu. Jadi bukan banting tangan seperti yang orang praktekkan kali rumah makan atau di kantin. Tangan jari-jari itu harus ketemu. Itu yang buat pertandingan panjang dimasukkan. Sementara untuk menjadi kriteria itu adalah, pertama kalau dia menuju ke atlet, satu dia harus kondisi yang kuat. Dia harus ada latihan, dan ini coba mengangkat berat. Kalau kita melihat profil-profil jagoan panco, yaitu mereka sering latihan, angkat beban berat, macam-macam. Olahraga secara fisik kelihatan dari postur tubuh.
11: Dalam olahraga panco ini atau gulat tangan, atau memang yang menariknya di sini apa? Apakah menariknya dia bisa merobohkan lawan, atau mungkin ada trik, dia menggunakan trik dalam pertarungan panco ini, atau bagaimana?
12: Ya, pertama olahraga panco ini olahraga rakyat sebetulnya. Jadi itu sudah ramai, jadi orang-orang sudah tahu persis. Tapi di pertandingan itu, kalau di Sulawesi Utara kan mungkin kalau kita rencana buang bulu bagi Agung, mungkin secara resmi baru kejuaraan panco sesudah akan kita melaksanakan. Kriteria kita itu ya memang dia harus betul mempersiapkan diri, kalau harus ada kondisi untuk menangkan sebuah event. Tapi yang paling utama juga, event ini harus ada wasit, dan kita harus coba dalam event kita rencana Agung itu ada wasit nasional. Okay. Kebetulan juga dia lama bermukim di Tomohon, dan dia akan bersedia datang untuk diwasit untuk pertandingan. Makanya dia punya meja juga, meja-meja spesial, meja khusus sudah terukur tingginya. Dia ada kanvasnya sudah diatur menurut ketentuan olahraga POKTI nasional.
11: Jadi olahraga panco ini akan lebih dikenalkan, atau olahraga masyarakat ini akan dilakukan salah satu event agar supaya masyarakat lebih mengenal dari olahraga tersebut.
12: Kita coba melestarikan olahraga ini, karena olahraga ini kan sebenarnya murah meriah. Karena dia sudah ada spontan sekali, begitu bila mau suka bermain dalam arti santai boleh saat itu juga. Tapi kalau sudah iPhone, dia ada persyaratan, ada berat badan yang harus ada kategori 75 kilogram, di bawah 85, di atas 90 kilogram. Dan itu untuk bertanding itu semua harus ditimbang badan agar supaya sama.
11: Itu saja dulu Bung Yudi Turambi selaku ketua.
3: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di edisi Kamis 18 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Morning Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan saya Rani Selviani, ucapkan terima kasih kebersamaan Anda yang terus menyimak program-program Pro 1 Morning ya. Dan tentunya setelah ini akan ada Manedo sore selanjutnya nanti bersama Priscila yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya juga nanti di Manedo malam ya, nanti ada Ike yang juga akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, sekali lagi terima kasih bersama Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Manado. Dan terus nantikan program-program Pro 1 Manado, karena ada banyak juga acara-acara spesial yang terus kita hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga ada banyak ya informasi seputar piala pertandingan Piala Dunia 2026. Dan tentunya juga saksikan setiap siaran langsung kami. Kami akan terus menayangkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Dan tentunya untuk esok ya, untuk pagi dini hari, tentunya untuk Anda jangan pernah lewatkan ada pertandingan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kanada versus Qatar gitu ya. Dan juga akan kita relay langsung juga pertandingan di pukul 9 pagi besok ya, hari Jumat 19 Juni, tentunya pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, pertandingan Meksiko versus Korea Selatan. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya saya Rani Selviani undur diri dan undangan Anda. Selamat siang.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio 1.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata, karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka gitu.
0: Betul juga Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah itu dia, ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina, karena dari tangan pembina itulah itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat Rin.
0: Terima kasih banyak Pak, semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya, oke deh Rin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

0: padamu.
1: Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas bola di kawasan Amerika Utara. Yeah!

0: Ma, jadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satu tujuan, walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Terima kasih pendengar Tukang yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan sore hari ini menit ke-7 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah menyapa selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar di kesempatan sore hari ini? 082195835080. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sambungan telepon untuk 100% Indonesia. Hari ini 18 Juni pendengar, juga adalah beberapa peringatan yang dirayakan secara global atau internasional. Akhir-akhir ini yang bisa mungkin menjadi topik

Baik ya, selamat sore kembali buat para pendengar pecinta Pro 1 RRI Talaut dan juga yang mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital. Selamat sore, apa kabar di kesempatan kali ini? Dan saat ini sudah di 10 menit lepas dari pukul 15.00 kita kembali ke siaran Pro 1 RRI Talaut. Dan pendengar, di pukul 15 sampai di pukul 16 kami masih menghadirkan Pro Dandut menemani ruang dengar Anda. Dan saat ini kita hadirkan dulu beberapa lagu ya. Dan kita awali dengan Rembulan Malam.

0: gak, Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rif, Rif, Nana sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasih yang kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk. Begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program kata boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Yuk, makasih.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya berada Asta Cita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat,

0: all pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Kabupaten Seram bagian timur Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya,
1: Pak Sumardi selaku seorang petani.
2: Ya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Katong pakai petani tanamnya itu Pak, ada tanam padi sawah,
1: iya,
2: ada padi koko, kedelai dan kacang tanah dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petada hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu cuma satu Pak, seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke kepada dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu dan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang ada ya.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Mbak melalui pompaanisasi, alat pompa air. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan,
2: ya dengan teman-teman petani, para petani, ya alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak adakan air dari manapun gitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawah panen Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak, dari dinas pertanian setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya di bed air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa jual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, Pak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat sama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Nanti ya kita beralih ke RRI Fapak.
1: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberi merawat bendungan.
2: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bumrai Kabupaten Fakfak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bumrai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bumrai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bumrai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
3: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bumrai, kami khususnya masyarakat Bumrai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bumrai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bumrai.
2: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bumrai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
3: Untuk bendungan irigasi distrik Bumrai sangat membantu masyarakat. Sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
2: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
3: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bumrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumrai.
2: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
3: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan DI Bumbrai tersebut.
2: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
3: Dengan adanya bendungan irigasi di DI Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi di mandi-mandi, sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
2: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
3: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di DI Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
2: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
3: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif, sehingga bendungan DI Bumbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
2: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
3: Bendungan irigasi DI Bumbrai sangat perlu penjagaan yang baik, sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga, sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
2: Terakhir Bu, harapan ke depan?
3: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima dari bendungan yang ada di DI Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
2: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
0: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.
5: berjudul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan air mata menjadi mata air kehidupan.

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak nemen-nentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Hanya bisa menanam padi 1 kali dalam setahun. Kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan struktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Iskandar.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah berapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Tanpa proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya.
2: Ya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya di lining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar. Secara luas ya. Yeah. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanam itu realisasinya di R1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di R1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari sisi kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar padi yang lapar akan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Barung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Asrama Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asrama Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten
1: dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam dukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pakan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber ada Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaring irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini agar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini

0: Ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungnya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
0: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin sempat musim musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan. Sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
0: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya. Pertanian gitu kan, karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan misalnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah nih Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi atau pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damer, nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Sungai Ciliman juga daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Ketaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaring irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Asa Cita produksi LPPR Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asa Cita selanjutnya.
3: Ya pendengar, sekian untuk Beranda Asa Cita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2006.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, selanjutnya juga nanti menuju ke pukul 16 ya,
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujan reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Manado sore ini menemani di menit 57 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Kamis 18 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado. Maraknya berbagai modus kejahatan keuangan ilegal mendorong Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti memperkuat sinergi antar instansi.
2: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memberantas berbagai aktivitas keuangan ilegal.

0: Kita ini mandat dari Satgas Pasti ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK. Walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas Pasti ini, menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal.
1: Aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Pasti juga mulai melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah usaha gadai ilegal yang ditemukan melalui patroli siber. Kasubdit Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Kompol Edi Kusniadi mengatakan, pihaknya masih mendalami sejumlah aktivitas gadai ilegal yang diduga menawarkan pinjaman dengan proses mudah namun tanpa izin resmi.
2: Yang salah satunya adalah yang marak di Sulawesi Utara dan Gorontalo adalah gadai ilegal. Nah, ini ada berapa tadi? 36. 5 di antara sudah mengajukan izin dan sudah berproses. Selebihnya ada 2 yang menutup, kemudian yang lain belum memberikan klarifikasi apakah mereka akan menutup atau masih melaksanakan kegiatan gadai ilegal.
1: Di tengah semakin berkembangnya modus kejahatan keuangan berbasis digital, Satgas Pasti menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo, pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap digelar. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Gubernur dan unsur Forkopimda.
5: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan panitia pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan seluruh lokasi yang akan digunakan selama pelaksanaan PENAS. Mulai dari arena pembukaan dan penutupan, lokasi gelar teknologi, kawasan pameran, hingga media center. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Gorontalo dinyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA ke-17.
6: Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada PENAS ke-17. Ada 2 yang menonjol, tempat upacara dan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ada lokasi gelar teknologi, dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa PENAS 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap dilaksanakan.
5: Gubernur juga menjelaskan rangkaian kegiatan PENAS akan diisi dengan gelar teknologi pertanian, pameran, temu bisnis, pertunjukan budaya dari berbagai provinsi, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Gorontalo. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Sebanyak 786 personil disiapkan untuk mengamankan lokasi kegiatan, penginapan peserta, hingga jalur mobilitas tamu dan delegasi. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan PENAS, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan.
6: Baik, pengamanan kami sudah siapkan 786, sementara ya, karena masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami koordinasi dengan Danrem dan satuan lain untuk gabung pengamanannya, ring 1, ring 2, ring 3. Disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Rundown sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara, kemungkinan masih bisa nambah. Kemudian di hotel-hotel, penginapan itu kami juga adakan pengamanan, kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres. Saya menghimbau pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa, kemarin terakhir sudah 4. Diharapkan saya himbau kalau saya demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul.

0: masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momen yang tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa. Tapi bahwanya tadi, bahwa lihat tempatnya, jangan sampai mengganggu kehikmatan acara kita semua. Ini acara rakyat semua, misalnya NKRI ada di sini. Jangan dirusak dengan adanya unjuk rasa memang tentunya akan mengganggu.
1: Di sisi lain, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menilai PENAS menjadi momentum penting pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta.
2: Ya, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih buat Bang Benur, KTNA, Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita ngantri ratusan kabupaten kota, mungkin 100 tahun lebih. Nah, ini kita manfaatkan pertama, pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terjadi di sini. Dan itu pasti hari ini saja sudah mulai kelihatan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan ini sudah dibenahi oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi dan seluruh, ya, ini tiga ini merupakan hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita bersama-sama berkunjung ke sini, sekaligus kita bisa menikmati PENAS ini yang 4 tahunan ya, kedua ya, dilaksanakan. Dan pada kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini sebagaimana himbauan Pak. Terima kasih. Untuk homestay, kami diperjakan mengelola homestay, kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk itu sudah siap semua, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limpopo, setelah itu bergeser ke Limpopo Barat, ke Telaga Biru, seterusnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah.
1: PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limpopo, Kabupaten Gorontalo. Selain ajang silaturahmi petani dan nelayan se-Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari Gorontalo, Yasiran Samahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magura, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Taut.
4: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Kita informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan bupati belum lama ini. Menurutnya kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahirnya berbagai terobosan baru.
6: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi jadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif.
5: Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita ke informasi lainnya dari RRI Talaut. Dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat Talaut dengan harga barang mulai mahal.
7: Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Talaut kepada petani dan masyarakat pada umumnya. Weli Tita, Bupati Kepulauan Talaut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya, pada angkutan tol ini menurut Bupati kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut.
8: Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama, kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah 18 lebih. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi, saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica, macam merica sekarang kan cabai itu naik, bantuan juga dari pemerintah untuk macam minyak goreng sama beras. Ya, sedari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Menekan kita ini tinggal minta bantuan dari pusat, Pak, kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu, kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di Talaut. Ya, ditanam sendiri. Tapi kalau memang mesti melebihi harga pasar yang ada di kayak di Manado di sini harus lebih murah, itu nonsense juga saya kira.
7: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di laut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Kamis 18 Juni 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan Xiaomi, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan pusat yang akurat dan terpercaya dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Ya, kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.
1: Duh, bukan main, coba itu lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan kayak gini, taprop naik lagi gitu air.
3: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, port orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
4: Sudah-sudah, coba aku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak lah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Sampai sekarang, Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau jadi salah satu komoditas utama Kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu Kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun. Akhirnya siap untuk di

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan. Jalan.
0: Si Barbar. Nah, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Hidup di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut. Sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan unggu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak pernah kumat lagi.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dafa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu.

0: Demamnya tinggi ya, Bu. Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan, saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu enggak perlu panik. Yang terpenting bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Enggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh, ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, saya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasistiknya mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

Berlin. Mas Intanya terkenal hutan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pusatu, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Indonesia belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau dalam dunia bisnis. Memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang. Dan pembicara dan Master HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sahabat-sahabat religi, kita berjumpa kembali dalam mimbar Katolik. Saya, Yohana Terok, penyuluh agama Katolik Kabupaten Minahasa, hadir di ruang dengar Anda dengan pewartaan Sabda Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius bab 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena berkata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan, dimuliakanlah Kristus. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, permenungan kita pada hari ini kita beri tema bukan kata-kata indah tetapi cinta yang nyata. Terkadang kita berpikir doa kita harus panjang dan puitis dan dipenuhi kata-kata hebat supaya didengar dan sampai kepada Tuhan. Atau juga ada yang berpikir dan bertanya dalam diri sendiri, kata-kata seperti apa yang harus saya ungkapkan dalam doa? Ada juga yang mungkin mengatakan, saya tidak tahu berdoa, tapi saya percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, hari ini Yesus dengan lembut menegur kecenderungan kita untuk berdoa dengan panjang-panjang, dengan kata-kata yang puitis, dan harus dengan kata-kata yang hebat agar Tuhan tergerak mendengarkan doa kita. Injil hari ini, Tuhan menyapa kita dan mengingatkan kita bahwa Allah Bapa kita bukanlah penguasa yang egois yang perlu disuap dengan rayuan atau deretan kalimat-kalimat yang panjang namun kosong. Seorang bapa yang baik pasti tahu persis apa yang dibutuhkan anaknya, bahkan sebelum anak itu membuka mulutnya. Karena Allah kita adalah Bapa. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, doa bukanlah cara untuk mendikte Tuhan agar menuruti kemauan kita. Doa adalah cara kita menyelaraskan
hati kita dengan kehendak Bapa. Doa Bapa kami yang kita terima sebagai doa yang paling sempurna yang diajarkan Yesus sendiri kepada murid-muridnya bukan sekedar doa rutinitas saja. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2761 menyebut doa Bapa kami sebagai ringkasan seluruh Injil. Doa Bapa kami ini bukan sekedar susunan kata-kata, melainkan sebuah pola hidup dan ringkasan dari apa yang sejatinya kita butuhkan. Bila kita perhatikan struktur doa Bapa kami dalam sapaan pembuka, Bapa kami yang ada di surga, Yesus sendiri menyebut Bapa. Yesus sendiri hendak menegaskan bahwa Yesus membawa kita ke dalam relasi yang sangat intim dengan Allah, bukan lagi pencipta yang jauh dan menakutkan, melainkan seorang ayah, seorang bapa yang penuh kasih. Kata kami, Bapa kami, Yesus tidak menyebut Bapakku, melainkan Bapa kami. Hendak menegaskan dimensi komunal, dimensi gerejani. Kita berdoa sebagai satu keluarga Allah, bahwa setiap orang beriman adalah saudara kita. Kata di surga, ini tidak menunjuk pada sebuah tempat di awan-awan, melainkan sebuah cara berada. Surga berarti Allah melampaui segala ciptaan, kudus dan menjadi tanah air abadi yang akan kita tuju. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kata dimuliakanlah namamu. Kita berdoa agar kekudusan Allah diakui oleh semua orang. Dan yang terutama, agar nama Allah dimuliakan melalui cara hidup kita yang meniru Kristus. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah adalah kerajaan keadilan, kedamaian, dan cinta kasih. Kita mohon agar nilai-nilai kerajaan Allah ini semakin nyata di dunia saat ini, sekaligus merindukan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadilah kehendakmu. Ini adalah inti dari iman kita, yaitu penyerahan diri seperti Maria saat menerima kabar gembira dari Yesus. Kita belajar menyelaraskan kehendak egois kita dengan rencana keselamatan Allah yang sempurna. Yesus mengajarkan kita untuk selalu memuliakan Allah Bapa kita. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, kebutuhan manusiawi kita pun menjadi bagian dalam rumusan doa Bapa kami. Berilah kami rejeki pada hari ini. Kita memohon kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, kesehatan, secara secukupnya untuk hari ini, melatih kita untuk tidak serakah dan selalu bersyukur. Tantangan terbesar bagi kita orang-orang Kristiani adalah mengampuni. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini adalah permohonan yang bersyarat dan radikal. Belas kasih Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita jika hati kita tertutup oleh dendam. Menghadap Tuhan dengan hati yang penuh dendam ibarat kita mencoba mengisi cangkir yang sudah penuh dengan air kotor.
rahmat Tuhan tidak bisa masuk. Pengampunan adalah kunci yang membuka hati kita menerima belas kasih Allah. Ukuran untuk bagaimana kita ingin diampuni oleh Tuhan adalah bagaimana kita mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia untuk berbuat dosa. Maka permohonan ini berarti kita meminta rahmat Roh Kudus agar diberi kekuatan, diberi ketabahan untuk menolak godaan setan serta tidak jatuh ke dalam dosa ketika iman kita sedang diuji. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pengertian yang jahat di sini bukan sekedar konsep abstrak tentang keburukan, melainkan merujuk pada personifikasi jahat, yaitu setan atau si pendusta. Kita sadar bahwa kita lemah, maka kita mohon perlindungan ilahi agar dibebaskan dari tipu daya setan dan dampak-dampak dosa yang mematikan. Sahabat-sahabat religi yang terkasih, mengucapkan doa Bapa kami berarti kita sedang belajar untuk berani mempercayakan seluruh hidup kita. Masa lalu kita melalui pengampunan, masa kini kita melalui rejeki harian, dan masa depan kita melalui perlindungan dari yang jahat ke dalam tangan Bapa yang Maha Rahim. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, ajarlah kami untuk selalu datang kepada-Mu dengan kepasrahan seorang anak. Bersihkanlah hati kami dari segala benih dendam dan sakit hati, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Bantulah kami hari ini dan seterusnya untuk mampu mengampuni sesama sebagaimana Engkau telah tiada henti mengampuni kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pembuangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi

0: nasional tetap terjaga meski menghadapi tensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
3: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
3: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
4: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting. Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
3: Sementara itu nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengarahkan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki

0: memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta B1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
0: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
2: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas, kompetensi,

0: ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
1: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mempro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
3: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
4: Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
5: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksi bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
4: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
6: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
4: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Bahira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
9: Berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, capek, tapi harus semangat
10: itu. Jadi tampak tampak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang dulu
9: kayak... Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya, kalau awalnya awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanan lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
10: Gua Hero ya, pengalaman pertama.
9: Pengalaman pertama.
10: Pengalaman pertama di Gua Hero itu bagaimana?
8: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hero. Sampainya di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, masuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan, Putin menegaskan komitmen berkuat kemitraan strategis dengan ASEAN serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan patuhan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
2: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
5: Guided by our chairship theme,
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
6: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
7: Kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu memang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memberiakan aja itu memasang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk banget.
6: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit pertama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
7: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
6: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar Prosper Kanal, informasi dan inspirasi baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini. Waktu di studio kami pukul 20 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah untuk hari Kamis 18 Juni 2026. Saya Iqbal Darsono memuaya bersama Anda pendengar. Dan sekali lagi selamat malam semuanya, tanpa terkecuali tetap bergabung bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan isi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi, ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Andi Liani dengan Sanggupkah yang sudah hadir untuk Anda. Oke, selamat malam untuk Anda. Bola mania ya. Kami informasikan bahwa untuk sebentar atau besok subuh ya, untuk permainan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kanada versus Qatar di grup B langsung dari stadion ya Vancouver ya. Oke, untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 besok subuh di pukul, sudah pagi ya, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk malam hari ini tidak ada pertandingan, dan lanjutan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah antara Meksiko versus Korea Selatan di grup A langsung dari stadion Guanalajana. Dan ya, tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi, dan saksikan Anda ikuti siaran Piala Dunia 2026 untuk jadwal besok pagi ya, di hari ya hari Kamis. Oh ya, hari Jumat ya. Hari Jumat 19 Juni 2026. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda di mana saja berada ya, namanya di wilayah-wilayah tertentu turun hujan ya sejak sore tadi ya, ada beberapa wilayah-wilayah yang terdampak hujan, begitu juga malam hari ini. Jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Oke, saya hadirkan Yudika dengan Aku Tak Begitu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia.

Dari situs resmi FIFA, kondisi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Ya,
1: kasih,
0: terima
1: Ike.
0: kasih.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, Usi yang ada di Nabire ya. Oke. Ya, di belakangnya Usi, saya terima satu lagi 082195835080. Oke, iya Pro 1 selamat malam. Ya, halo. Ya, halo selamat malam. Oke. Kemana ya? Oke. Iya. Oke. Iya. 082195835080 ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Pro 1,
0: iya.
1: Mbak Ika.
0: Oke, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ya?
1: Bu Natalia, iya. Di toli-toli,
0: okay.
1: Mbak Ika cantik.
0: Iya, toli-toli seperti apa Ibu Natalia cantik?
1: Aduh Mbak Ika, tadi ya. Sore ada hujan ringan ya. Tadi, tapi
0: oh,
1: malam
0: ya.
1: Ini sudah cerah lagi.
0: Sudah cerah lagi,
1: ya.
0: Oke, iya, oke. Ya. Aman gempa-gempanya, sudah tidak lagi ya?
1: Ada juga,
0: ada juga,
1: tidak ada lagi Mbak Ika. Tapi
0: oh,
1: katanya
0: iya.
1: di Palu masih ada, kecil aja, maksudnya
0: iya.
1: Goyang-goyang dikit katanya.
0: Oh, iya. Kalau di toli-toli aman ya? Oke.
1: Okay. Aman,
0: iya.
1: Mbak Ika.
0: Oke, okay, silakan.
1: Pusat gempanya di Palu.
0: Iya. Oke, okay, silakan okay. Ibu Natalia.
1: Ya, Mbak Ika.
0: Iya.
1: Yang pertama, Ibu Nika tadi ya yang berlewat masih salam Ibu Nika.
0: Iya.
1: Salam sehat, almanis, Kopax ya.
0: Iya.
1: Yang kedua, Bu Ani di Prabowo. Malam. Salam sehat, salam kompak, harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Dan yang ketiga, ada Bu Haryati di Bunaken, selamat malam juga, salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu. Mbak Ika tetap
0: iya.
1: Semangat ya, sukses
0: okay.
1: Selalu, bahagia selalu.
0: Iya,
1: doa
0: amin.
1: Terbaik buat Mbak Ika
0: amin.
1: Dan keluarga
0: terima
1: di rumah.
0: Kasih.
1: Makasih okay. Mbak Ika, selamat
0: iya.
1: Malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Ibu Natali yang ada di Toli-Toli ya. Oke, okay, yang pasti berharap untuk Palu dan sekitarnya juga tetap aman-aman saja. Oke, okay? Walaupun kita masih mendapat informasi Palu dan juga di sekitar daerah Sangihe ya, yang sampai saat ini masih terus ada guncangan gempa. Oke, okay? Ya saya hadirkan dulu lagu baru saya kembali untuk Anda di 082195835080.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi waktu di studio kami pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kembali untuk perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. 08219583508. Selamat malam untuk Anda di mana saja ya. Tanpa terkecuali Anda mengikuti kami dan mendengarkan kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan salam bahagia untuk Anda walaupun malam hari ini cukup dingin juga dan masih tetap bertahan bersama kami di sini ya. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Ike.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Esterlita Girian.
0: Oke, Ibu Esterlita Girian. Oke, langsung saja Ibu Esterlita.
1: Oke. Iya. Pertama kali mau salam buat teman-teman Mbak Ike yang lagi bertugas.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya, harus
1: salam
0: semangat.
1: Salam sehat dan diberkati terus.
0: Amin. Iya.
1: Oke, tiga orang spesial. Ada Ibu Nek Ike yang ada di Lelem ya. Yang terlewati. Ini salam balik, salam kompak ya.
0: Ya.
1: Yang kedua ada terlampir Ibu Ipin yang ada di Pal 4. Juga dapat salam kompak, salam persahabatan.
0: Ya.
1: Dan yang terakhir ada juga terlampir Ibu Selfie yang ada di Lelem juga. Baik, Pak. Selamat
0: okay.
1: Bertugas, makasih dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Esterlita yang ada di Girian ya. Oke, di belakangnya Ibu Esterlita, silakan di 08219583508. Oke, pendengar silakan untuk Anda yang terus bergabung bersama kami. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Ibu Ike.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bruri dari Jalan Kembang.
0: Iya, oke. Okay. Bruri silakan, langsung saja Bruri.
2: Oke, okay, pertama buat Ibu Ike, tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut, musalam pertama dari Ibu Alka yang ada di Kota Tomohon.
0: Iya.
2: Ada Kakak Esther yang ada di itu. Ada Ibu Itin yang ada di Panampak. Kembali kepada Ibu Ike, terima kasih banyak okay. Dan selamat.
0: Iya, oke. Okay, terima kasih, selamat malam. Untuk Bruri yang ada di Kembang. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke. Iya, hilang ya. Oke. Iya, putus dari sana ya. Oke. Iya, terima kasih dan oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ya, dengan halo, siapa di mana? Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya.
3: Dengan Yos.
0: Iya, Pak Yos di Air Madidi. Air Madidi seperti apa, Pak Yos?
3: Cuaca bagus.
0: Iya. Oke.
3: Sedang adem.
0: Iya. Oke. Iya, silakan langsung saja, Pak Yos.
3: Salam buat Pak Royka.
0: Iya.
3: Kemudian Pak Sagai, kemudian yang orang,
0: ya, oke, okay, ya, terima kasih Pak Yos ya, oke, okay. Ya kita ke penelpon selanjutnya, oke, okay, ya. Silakan untuk Anda. Satu lagi saya tunggu di 08219583508. Iya. Yang ingin ikutan silakan dan kami terus mengingatkan untuk Anda tetap patuhi aturan di main untuk masuk bergabung ya. Untuk tiga yang dikirimkan, tiga yang dikirimkan ya, tidak lebih. Oke, silakan untuk Anda 08219583508. Untuk pendengar di mana saja berada ya, kalau sudah tidak lagi yang masuk saya segera hadirkan lagunya. Oke, ada Charles dan Rani, Kini Kusadari Cintamu Telah Berlalu dari Kus Plus. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali ya, di mana saja berada yang terus mengikuti siaran kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Prof. Satu kanal informasi dan inspirasi, saya kembali lagi untuk Anda di perjalanan Ruang Rindu untuk malam hari ini di 08219583508 dan waktu di studio kami pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Tanpa terasa sudah tinggal sedikit lagi ya untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, dan untuk malam hari ini tidak ada pertandingan Piala Dunia 2026, tapi nanti besok pagi ya. Oke, di pukul 6 waktu Indonesia Tengah Anda ikuti pertandingan Piala Dunia antara Kanada versus Qatar di grup B dari Stadion Place Vancouver. Kemudian di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Meksiko versus Korea Selatan di fase grup A langsung dari Stadion Guadalajara. Ya, pendengar, untuk malam hari ini boleh ada kesempatan beristirahat untuk Anda, bola media ya, karena Piala Dunia 2026 malam hari ini tidak ada dan Anda ikuti besok pagi. Oke. Okay. Ya, besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kanada versus Qatar di fase grup B dari langsung dari Stadion BC Place Vancouver. Kemudian di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Meksiko versus Korea Selatan dari fase grup A langsung dari Stadion Guadalajara. Oke, okay, jadi untuk Anda punya kesempatan untuk beristirahat malam hari ini ya. Oke, okay, karena tidak ada permainan Piala Dunia untuk malam hari ini, tapi besok pagi. Oke, okay, selamat malam semuanya, tak terkecuali pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang sudah menikmati suasana istirahat Anda. Selamat menikmati istirahat Anda, dan kalau Anda sudah menjalankan tugas seperti kami di sini yang masih tetap menjalankan tugas-tugas, semangat saja untuk Anda sambil menjaga stamina yang lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Oke, okay? Kita masih lanjut untuk Ruang Rindu malam hari ini untuk pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, oke. Ya, pendengar, kalau toh ada beberapa tempat masih hujan, ya pastikan tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Pro 1, selamat malam.
1: Halo Pro 1, selamat malam Mbak Ike.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Ibu Ipin yang ada di Palembang.
0: Oke, Ibu Ipin Palembang. Silakan Ibu Ipin.
1: Apa kabar dulu Mbak Ike sayang?
0: Ya, baik-baik Ibu Ipin.
1: Ada baik-baik.
0: Ya, oke, silakan Ibu Ipin.
1: Ipin 3. Selamat terampil Mbak Ike, yeah, yang paling baik hati, yang lagi tugas. Terima kasih banyak untuk Ibu Ipin bertelepon.
0: Yeah.
1: Salam sayang Jo, salam kasih. Berkesan selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
1: Ibu Ike yang ada di rumah.
0: Yeah.
1: Salam Jo, tiga spesial. Ada terampil Ibu Serlita di Girian Bitung. Makasih untuk salamnya, salam balik Jo. Yang kedua ada terampil Pak Blur yang ada di Kembang juga. Makasih untuk salam. Yang paling ketiga ada terampil apa para Iko Jo yang ada di Leiler.
0: Ya.
1: Ibu Ike, itu Jo, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ya, terima
1: ruang
0: kasih.
1: Rindu,
0: ya.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Oke, terima kasih Ibu Ipin yang ada di Palm 4 ya. Oke, di belakangnya Ibu Ipin 08219583508. Oke, ya. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Oke, okay, iya. Terima kasih. Iya, silakan untuk Anda di 08219583508. Iya, kami terus mengingatkan untuk Anda, iya, sebelum Anda bergabung bersama kami ya, tolong radio monitornya ataupun monitornya di

0: malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Sony Alexander Tataran 2.
0: Oke, iya, silakan.
1: Ya. Terima kasih sudah angkat telepon. Nah, buat Esther Lita.
0: Iya.
1: Buat Pak Leo Fakpak sama Ibu Natalia di Toli Toli.
0: Iya. Oke.
1: Itu aja, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sony Alexander di Tata Aran ya. Oke, satu lagi di belakangnya. Oke. Iya. Selagi di 0821-9583-5080 ya. Oke. Iya. Yang masih ingin ikutan bergabung, silakan manfaatkan waktu karena setelah ini tinggal satu putaran lagi untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, oke. Saya hadirkan lagunya Diana Nasution, Nyanyian Rindu. Selamat malam untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Oke. Ya, Diana Nasution, Nyanyian Rindu dan Dedi Damhudi, Aku Terkenang Selalu.

0: Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya kembali untuk Anda lagi. Dan sudah di putaran terakhir untuk malam hari ini. 0821-9583-5080. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Mbak Ica.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Elis, di
0: Netbitu. Oke, Elis. Silakan, Elis.
1: Iya, salam pertama buat Mbak Ica. Salam sehat,
0: iya.
1: Sukses, dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga yang ada di dunia. Tiga spesial. Yang pertama, mau salam buat Ibu Ros yang ada di Leilem.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu. Kedua, mau salam buat Engku Rahul yang ada di Walmut, salam sehat, salam persahabatan. Yang ketiga, mau salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ika, terima kasih dan selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Elis yang ada di Bitung. Di belakangnya Elis, silakan 0821-9583-5080. Dan ini merupakan putaran akhir ya. Jadi silakan untuk Anda yang belum sempat gabung sejak tadi. Oke, silakan boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Oke. Dan yang sudah masuk bergabung juga, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia untuk Anda menemani suasana istirahat, atau juga untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas untuk malam hari ini, menjadi mitra dan menjadi teman untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan saya akan kembali untuk Anda kurang lebih 1 jam ke depan untuk menutup siaran kami sepanjang hari ini, tepatnya di hari Kamis 18 Juni 2026. Selamat malam dan salam bahagia untuk Anda.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong.

0: positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Eh, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, bikin

Ya, berengarah dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoye mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Manado. Thank you.